0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Proud 2 di 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 pagi ini ya. Selamat pagi buat kalian, selamat pagi buat teman Proud 2 semuanya di hari ini, di hari Rabu ya. Ada lagu dari miliknya Katy Perry yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Proud 2 semuanya di segmen kita pagi ini. Lagunya singkat banget ya, pukul 7 sampai pukul 7 lewatnya 20 menit. Pertama lagu dari miliknya Katy Perry, ada lagu berjudul The One That Got Away. Habis itu ada lagu berjudul Lifetimes dan Never Worldwide ya, yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian dari miliknya Katy Perry. Caranya sama ya, caranya sama di nomor WhatsApp kita untuk vote dan requestnya 0857 5004, ulang lagi nih 0857 5004741 gitu ya, 0857 5004741, 0857 5004741 ya. Itu untuk nomor WhatsApp kita. Di story Instagram juga sudah aku unggah ya, untuk teman kamu di Pro 2 pagi ini di Instagramnya. Nama Instagramnya adalah RRI_Pro2Sintang. Kita kasih satu lagu dulu, nanti kita akan lanjutkan dari miliknya Lady Gaga dengan Abracadabra.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 dari segmen kita di segmen lagu pilihan kamu. Katy Perry dengan lagu-lagunya yang luar biasa banget teman-teman ya. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan Katy Perry teman Pro 2? Pasti kamu pernah dong dengar lagu dari miliknya Katy Perry ini ya. Jadi dikenal secara profesional dengan nama panggungnya Katy Perry, nama lengkapnya Catherine Elizabeth Hudson gitu ya. Seorang penyanyi, seorang penulis lagu dan juri televisi ya, asli Amerika Serikat. Jadi setelah bernyanyi di gereja di masa kecil, nah doi mengejar karir di musik religi ketika remaja. Catherine dikontrak oleh Red Hill Records dan merilis album debut studionya Katy Hudson kala itu, yang merupakan nama aslinya, pada tahun 2001. Akan tetapi secara komersil tidak sukses ya, dia pindah ke Los Angeles pada tahun berikutnya untuk mengejar karir di musik sekuler setelah Red Hills berhenti beroperasi, dan kemudian ia bekerja bersama para produser seperti ada Glenn Ballard, The Teluk, dan Mark Martin. Setelah mengambil nama panggung Katy Perry yang dikeluarkan oleh The Island Deep Jam Music Group dan Columbia Records, ia menandatangani rekaman ataupun kontrak rekaman bersama dengan Capitol Records pada April 2007. Katy Perry mendapat ketenaran pada tahun 2008 dengan rilis album keduanya, sebuah rekaman pop rock berjudul One of the Boys, dan singlenya berjudul I Kiss a Girl dan Hot and Cold. Lagu ini juga menimbulkan kontroversi atas tema seksualitasnya, album ketiganya begitu ya. Nah, Teenage Dream tahun 2010 campuran dari disco dan merupakan album pertamanya yang memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat kala itu, dan album ini memuncaki Billboard Hot 100 Amerika Serikat dengan single California Girls. Jadi kalau ngomongin seputar karirnya panjang banget ya, dimana memang kehidupan awal dan karir ya, dimana dia adalah putri dari pastor Pentakosta Mary Christine ya, dan Maurice Cage Hudson, orang tuanya yang memeluk Kristen ya. Terus masing-masing mendalami ya dalam hal religi begitu ya teman-teman ya. Kemudian awal karirnya 1999 hingga 2006, terus hingga sekarang kalau kamu dengar lagunya yang luar biasa banget teman-teman ya. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Katy Perry ya. Tidak menunggu lama di segmen singkat kita pagi ini, kita kasih kamu lagu berjudul The One That Gets Away.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Jadi kalau kita ngomongin seputar Katy Perry ya, jadi sampai sekarang pun ada banyak lagu-lagu yang terbaru begitu ya, dari miliknya Katy Perry, tahun 2002 ya. Sampai tahun 2024 ya, selama penampilannya, kala itu tahun 2024 dalam Jimmy Kimmel Live ya, bulan Februari, Katy ya, ini sempat mengumumkan juga keluar dari American Idol kala itu ya sebagai juri setelah berakhirnya musim ke-22. Ia ingin keluar dan merasakan denyut nadi itu dengan ketukan saya sendiri. Nah, dan merilis musik baru setelah berada di studio untuk sementara waktu. Musim itu ditayangkan perdana pada akhir bulan itu dan berakhir pada bulan Mei. Ia merilis album berjudul atau single berjudul Woman World, single pertama dari album ketujuhnya pada Juli 2024, dan dua single lainnya mendahului perilisan album itu, yakni Lifetime dan Douchi ya, begitu ya. Jadi album yang berjudul ini ya, ataupun Lifetime begitu ya, ini menggambarkan sebagai energi yang sangat tinggi dan musim panas yang luar biasa. Yang jelas ada beberapa lagu-lagu dari Katy Perry begitu ya, dipengaruhi dari gaya bermusik Katy, ini tertarik pada religi sebagian, dan ia juga terinspirasi untuk menjadi sukses seperti Emigrant ya. Kala itu di usia 15 tahun, Doi pernah mendengar lagu berjudul Queens, berjudul Killer Queen tepatnya, yang menginspirasinya untuk mengejar karir di musik. Ia juga menjadikan pentolan band ini atau Freddie Mercury sebagai pengaruh terbesarnya dan mengekspresikan bagaimana kombinasi dari pendekatan sarkastis Mercury dalam menulis lirik dan sikap ya. Terus juga ini yang menjadi pengaruh dalam aliran bermusik dari Katy Perry, Taman Pro 2. Mungkin kamu pernah dengar lagunya, dan kita kasih kamu satu lagu terakhir dari Katy Perry, judulnya Lifetime. Habis itu kita masuk ke segmen berikutnya di pagi ini, tetap di Pro 2.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Ini lagu dari miliknya Lisa bareng sama Doja Cat featuring bareng sama Ray juga nih ya. Kita masih dan masih nyapain kamu untuk kasih informasi santai ya. Informasi ringan pagi ini ya, jangan yang berat-berat teman-teman ya. Jadi ini kan jam-jamnya berangkat kerja ya, jam-jamnya dalam perjalanan menuju kantor tuh biasa kayak gitu ya. Jam-jamnya juga kejar-kejaran supaya enggak telat absen. Nah, jadi jangan lupa sarapan buat semuanya gitu ya. Dimana memang mulai hari kamu dengan minum air putih ini penting banget ya, supaya ya semangat sarapan gitu ya. Minum air hangat supaya pagi ini ya tadi, kalau nggak sempat ya orang kan macam-macam ya, ada yang bangunnya awal, ada yang bangunnya lambat, ada yang bangunnya pas-pasan gitu ya kan. Kadang minum aja sampai nggak sempat teman-teman ya, saking terlambatnya ya. Jadi mulai hari kamu dengan minum air putih untuk menghidrasi tubuh, lakukan peregangan ringan dan hindari langsung membuka ponsel. Jadi ubah kebiasaan pagi kamu untuk mendapatkan energi maksimal dan suasana hati yang lebih positif sepanjang hari. Nah, kira-kira pagi tadi kamu kalau bangun tidur, habis bangun tidur langsung buka handphone atau gimana? Nah, kalau aku bukan buka handphone, tapi handphone yang ngebangunin ya, alarm jam 3 lewat soalnya teman-teman ya. Jadi ditambah lagi dengan cuaca yang hujan, jadi makanya makin awal supaya gak lambat datang ke kantor, karena ini adalah sebuah tanggung jawab jiwa korsanya nih, dalam banget nih guys, deep banget. Jadi jelas memang membangun semangat di pagi hari tidak harus memakan waktu yang lama ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Kalau misal kamu bangunnya awal, ya kan bisa lakukan yang namanya peregangan ataupun olahraga singkat lah ya. Misalnya dengan melakukan peregangan selama 5-10 menit gitu ya. Untuk apa? Untuk melemaskan otot dan memberi sinyal pada tubuh bahwa saatnya untuk beraktivitas gitu ya. Saatnya untuk bekerja. 9 aktivitas pagi hari yang bisa kamu lakukan, banyak banget tuh teman-teman ya. Kalau apalagi kalau misal kamu lagi libur sekolah, wah banyak banget. Bangun awal, bantu orang rumah, buat yang cewek mungkin nyuci sebagainya, yang cowok juga biasa gitu ya. Tapi kalau biasanya yang cowok lebih ke bantu yang agak-agak berat nih, bantu noreh misalnya, karena harga karet lagi mahal coy. Gitu ya. Ini yang punya kebun karet, tapi kan hujan bang, ya udah tunggu pas nggak hujan dong bantunya ya kan. Berarti kalau hari ini mungkin masih ada alasan untuk nggak bisa bantu orang rumah karena hujan ya. Tapi kalau misal punya kebun sawit tetap harus bergerak ya, agak lambat dikit ke kebun gak apa-apa, yang penting bantu orang rumah teman-teman. Ini libur panjang nih sampai tanggal berapa ya, lupa deh, pokoknya tanggal sekarang sih masih libur kalau gak salah ya teman-teman ya. So fighting aja ya, hari ini aktivitasnya mulai padat ya di kantor di awal bulan Juli ini ya kan, di momen bahagia ini buat para pekerja ya. Udah mulai masuk gak nih di akun Brimo?

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Oke, masih di Pro2, comeback di Nanti Point Sava di Pro2 pagi ini pukul 8, lewatnya berapa ya, nggak lihat deh, 19 menit ya di pagi ini sampai jam 9, nyapain kalian semuanya untuk ngomongin apa, ngomongin hari ini yang spesial dong ya, tanggal 1 Juli 2026. Jadi 1 Juli 2026 ini diperingati sebagai hari apa sih? Gitu, hari apa sih? Ya deh. Ada teman-teman kita di KMP juga sudah membuat posternya ya terkait dengan peringatan Hari Bayangkara, teman-teman ya. Di mana ini 1 Juli 2026 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-80 ya, Hari Bayangkara. Ini menjadi momentum hari kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Polri. Peringatan ini sekaligus menjadi simbol dedikasi institusi kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melayani masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Nah, istilah Bayangkara ini syarat akan nilai sejarah berakar pada pasukan elit bentukan Majapahit ya. Lebih tepatnya bentukan Mahapatih Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit. Di mana pasukan ini memiliki tugas mulia untuk melindungi raja dan keluarganya, menjaga keselamatan negara, serta menegakkan ketertiban umum. Secara resmi, dasar hukum peringatan Hari Bayangkara ini merujuk pada peraturan presiden ya, dahulu penetapan presiden nomor 11 tahun 1946. Regulasi inilah yang menjadi payung hukum penyatuan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan nasional yang utuh. Selama 80 tahun mengabdi, jajaran Polri terus berupaya mengoptimalkan perannya di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial ya. Jadi aksi nyata seperti misalnya banyak deh ya. Misalnya ya sosial gitu ya, bakti sosial, pengobatan massal, sampai dengan penegakan hukum ya yang presisi dilakukan untuk mempererat hubungan antara aparat dan rakyat. Tentunya memasuki usia 8 dekade ini ya, tema Polri untuk masyarakat diusung untuk mempresentasikan transformasi institusi agar semakin responsif ya. Dan apa namanya, momen ini juga melindungi ya, momen ini juga begitu ya, menjadi refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan segenap bangsa, serta mewujudkan ketertiban umum yang kondusif di Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Pernah mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik? Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

0: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Menyapa kalian di hari ini di jam 8 ya, lewatnya 42 menit teman Pro 2 ya. Selamat bergabung, selamat memonitor di 90,7 di aplikasi RRI digital kita ataupun di website kita ya, rri.co.id. Hari Bayangkara 1 Juli 2026 di mana usianya begitu ya sudah 80 tahun gitu ya. Dan Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Nasional. Peringatan ini merujuk pada momentum terbitnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Melalui aturan itu, kepolisian yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ditetapkan ya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, aturan ini juga menjadi tonggak penyatuan kepolisian yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah menjadi satu kesatuan nasional. Kalau kita balik lagi gitu ya ke sejarahnya, mengutip laman Polri, istilah Bayangkara ini telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan ya yang disebut Bayangkara, dan pasukan ini bertugas menjaga keselamatan raja serta melindungi kerajaan. Kemudian pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan bermula dari keberadaan pasukan-pasukan jaga. Pasukan ini direkrut dari kalangan pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang setidaknya merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Dalam sistem pemerintahan kolonial, wewenang operasional kepolisian berada di tangan residen yang dibantu oleh asisten residen. Sementara itu, Rijk Politie atau polisi hukum bertanggung jawab kepada Procureur Generaal ya. Procureur Generaal ataupun Jaksa Agung pada masa Hindia Belanda. Terdapat beberapa bentuk kepolisian, antara lain ada field polisi atau polisi lapangan, stand polisi ataupun polisi kota, kultur polisi atau polisi pertanian, dan bestur polisi atau polisi pamong praja. Meski demikian, warga pribumi tidak diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi dalam kepolisian kolonial kala itu. Jabatan seperti Hofagent atau Bintara, Inspektur van Polisi, dan Komisaris van Polisi ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Bagi pribumi, jabatan yang tersedia antara lain Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk pada periode 1887 hingga 1920 ya, kemudian menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1: Besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. Empat gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah vincukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Marata saat Charapati Sivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis, dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Tahukah kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.

telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: Ini lagu dari miliknya Jazz dengan 1000 tahun. Lagu ini dirilis tahun 2024 dan di beberapa segmen ya kita sering putarkan untuk menghibur buat para penggemar dari Jazz tentunya ya. Kita balik lagi ngomongin seputar peringatan Hari Bhayangkara di tanggal 1 Juli 2026 ini. Tama Pro 2, kamu harus tahu bahwa saat Jepang menduduki Indonesia, wilayah kepolisian dibagi ke dalam beberapa daerah. Ada kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Sementara itu kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, sedangkan kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Nah, berbeda dengan masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang, kepolisian mulai dipimpin oleh orang Indonesia. Namun, kepemimpinan tersebut belum sepenuhnya mandiri, sebab para pejabat kepolisian Indonesia masih didampingi pejabat Jepang yang dalam praktiknya tetap memegang kendali. Selanjutnya, kepolisian setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia menyerah ya, lebih tepatnya setelah Jepang menyerah kepada Indonesia begitu, tanpa syarat begitu kepada sekutu, dan lalu diulang lagi, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan organisasi pembela tanah air ataupun PETA dan Gyugyun. Namun kepolisian tetap menjalankan tugasnya. Hal itu juga berlangsung sekitar ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 4 hari setelah proklamasi, tepatnya pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Jashin memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia di Surabaya. Muhammad Jashin yang saat itu menjabat sebagai komandan polisi di Surabaya juga melakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Sebelumnya pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara atau yang disingkat juga dengan BKN. Kemudian pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Tojorodiatmojo, begitu ya. Raden Said Sukanto Tokrodiatmojo sebagai kepala kepolisian negara. Mungkin kalau mau diralat teman-teman ya boleh ya, karena ini penulisan aksaranya ataupun aksennya ini sedikit kudu konsentrasi ini. Yang jelas pada awal kemerdekaan, kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama jawatan Kepolisian Negara. Saat itu, kepolisian hanya bertanggung jawab dalam urusan administrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Adapun urusan operasional berada di bawah naungan ataupun di bawah tanggung jawab Jaksa Agung. Terakhir, penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, di mana perubahan penting terjadi setelah pemerintah menerbitkan penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Melalui aturan tersebut, kepolisian negara ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Momentum inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap 1 Juli. Dengan demikian, Hari Bhayangkara bukan merupakan hari lahir Polri dalam arti pembentukan awal kepolisian ya, melainkan tonggak penting penyatuan dan penegasan kedudukan kepolisian nasional dalam struktur pemerintahan Indonesia. Jelang pukul 9 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Asta Cita Kita, jam 9 hingga jam 10. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Teman terbaik.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Morton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Kita masih di Prau 2. Kita masih semangat menyapa teman Prau 2 semuanya ya. Selamat bergabung dan nimbrung tentunya begitu ya di Prau 2 di pagi ini. Kau selalu dengannya. Menyapa kamu untuk segmen Asta Cita Kita, di mana kita ngomongin tentang tanggap bencana teman Prau 2. Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas RI ini mendirikan Masjid Darurat Al-Muhajirin di Desa Kamarora, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ini guna memenuhi kebutuhan sarana ibadah bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi. Nah, pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan Idi Muzayat lebih tepatnya, ia mengatakan jika pembangunan masjid darurat dilakukan karena banyak fasilitas umum termasuk tempat ibadah ya mengalami kerusakan akibat gempa sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Ia juga menyampaikan jika bantuan pembangunan masjid darurat ini merupakan bagian dari kolaborasi Basnas RI, Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga Basnas Kota Palu, Basnas Kabupaten Sigi, selanjutnya Basnas Kabupaten Tojo Una-Una, Basnas Kabupaten Parigi Muotong, Basnas Kabupaten Morowali, Basnas Kabupaten Banggai, TNI dari Batalion 873 Masewo Masagena, kemudian juga Kodam 13 Merdeka Wilayah Kabupaten Sigi, Brimopori, serta sejumlah muzaki yang turut mendukung upaya penanganan bencana. Adapun luas bangunan dari Masjid Darurat Al-Muhajirin ini adalah 10 kali 10 meter. Idi menyampaikan jika kondisi pasca bencana gempa telah merusak banyak fasilitas umum dan tidak dapat digunakan, termasuk juga masjid. Menurutnya keberadaan masjid darurat menjadi salah satu kebutuhan penting di tengah kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia menegaskan seluruh bantuan yang disalurkan Basnas berasal dari amanah zakat, infak, dan sedekah ya dari masyarakat yang dipercayakan kepada Basnas untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.
1: Jika di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon

maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Okay, itu dia lagu dari miliknya si Indacus. Indacus dengan Paper Glass dengan It You. Mana-mana kamu di Bravo 2 di pagi ini. Ini bukan siang ya teman-teman ya. Ini pagi, baru jam 9 lewatnya 43 menit. Jadi karena masih pagi, makanya kadang-kadang aku selipin beberapa lagu yang agak-agak sedikit ngebeat. Eh gak sih? Iya, tapi kalau misalnya gak terlalu ngebeat, maafkan aku teman-teman ya. Ada yang agak ngebeat, ada juga yang bikin galau ya. Kayak lagunya Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Itu real banget, jadi satu lagu favoritnya versi aku. Secara golan cowok guys ya. Gitu ya. Jadi perjuangannya tuh kerasa banget nih untuk beli sesuatu. Apalagi kalau misalnya kamu sudah berumah tangga, banyak hal yang harus dipenuhi. Sandang, pangan, papan, waduh, kebutuhan apalagi primer, sekunder, tersier, ya itu pun. Bener gak tuh? Primer, sekunder, tersier, nah, itu semua harus dipenuhi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah terpenuhi semua, terus kita punya anak misalnya, mau beli apa anak? Enak tuh teman-teman ya. Tapi nah, buat yang sedang berjuang buat semuanya di hari ini, tahun pro 2, teman-temanku, kawan-kawanku, abang-abangku, mbok-mbok gitu ya, om-om ya deh, pale-pale, pade-pade gitu kan, semuanya lah ya. So fighting dan semangat selalu buat kalian yang yakinlah bahwa setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, banyak sedikitnya balik lagi ke kita ya teman-teman ya. Setiap orang ada masanya, mungkin kita sekarang belum nih tahun ini, bisa jadi tahun depan atau menuju akhir tahun. Kalau misal ini kan udah bulan 6 ya kan, berarti udah 6 bulan berjalan di tahun ini. Kita gak tahu akhir tahun, atau kita juga gak tahu mungkin di 3 bulan ke depan kita bakal dapat durian runtuh misalnya, kita tidak tahu. So tetap be positif aja teman-teman ya, semangat, bismillah, usaha-usaha aja gitu ya, pokoknya usaha aja deh ya.
1: Ini Indonesia. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

lagu terakhir dari miliknya dia dan Kenny Gabriel dengan Kau Pun Tahu. Lagunya dirilis tahun 2018 nih teman-teman ya. Kita agak sedikit mengundur sedikit ya. Jelang pukul 10 akan ada update informasi terkini nanti ke ruangan kamu. Untuk info Pro 2 ada Kak Wid juga ya. Kak Widya bakal menemani kamu. So tetap sama kami di Pro.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2, semua jumpa lagi bareng aku Widya di edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Apa kabar kamu di hari ini? Semoga aja kabar kamu semua baik aja, sama seperti aku di hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat nih guys, mengingat cuaca kita di bulan-bulan ini, bulan kemarin dan awal ini ya, terasa kayak yang random banget gak sih? Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu. Jadi memang benar-benar harus ekstra kita jaga kesehatan kita guys. Oke, untuk informasinya teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan dulu untuk informasi kita di Info Pro 2. Di sini ada anggota grup K-pop, ada Treasure, ada Jungkook yang akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan sebagaimana diumumkan oleh YG Entertainment selaku agensinya. Jadi mereka ini menginformasikan teman Pro 2 semua bakal hiatus sementara untuk fokus pada kesehatannya guys.
1: Info Pro 2.
0: Untuk informasi berikutnya teman Pro 2 semua, di sini ada Metallica yang kembali menunjukkan kepedulian sosialnya di tengah gelaran tur dunia mereka. Jadi usai menggelar konser megah yang tiketnya itu ludes terjual di Cardiff, Wales akhir pekan lalu, James sendiri langsung menggelontorkan donasi sebesar 20 ribu pound sterling atau sekitar 407 juta rupiah ya untuk lembaga amal Cardiff Food Bank. Dan langkah Metallica ini menjadi angin segar bagi Cardiff Food Bank sendiri, mengingat beberapa minggu sebelum konser berlangsung, lembaga ini sempat mengunggah permohonan bantuan darurat di media sosial karena kondisi gudang logistik mereka yang kosong guys.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya di sini ada kuda pacu asal Jepang, jantan mentar atau kuda jantan berusia 5 tahun. Nah, ini akan pensiun dari pacuan kuda. Hal ini diungkapkan oleh pelatihnya sendiri, ada Tomokazu Takano ya, pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Dan menurut sang pelatih sendiri, sejak mengikuti pacuan Championship Mile di Hong Kong ini, kondisi fisik dari jantan mentar ini nggak kunjung membaik. Akibat hal ini diputuskan untuk pensiun dengan mempertimbangkan prestasi gemilangnya, guys. Jadi dia pensiun dini ya. Oke, semoga aja tetap sehat deh buat si kuda imut ini. Kalau aku bilang imut ya, karena dia masih 5 tahun usianya, jantan mentar, kuda jantan asal Jepang. Nah, teman Pro 2 semua, infonya aku kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya di edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan hari ini merupakan peringatan juga untuk HUT Bayangkara ke-80 nih. Aku ucapin selamat HUT Bayangkara bagi semuanya anggota kepolisian ya yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya, khususnya teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Apalagi buat teman-teman yang sudah mengabdi di pedalaman gitu kan, untuk melakukan berbagai macam tugasnya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja teman Pro 2 kegiatannya juga dilaksanakan ya di ibu kota Jakarta. Teman Pro 2 semua, ada Bapak Presiden Prabowo Subianto juga yang tadi memimpin upacara hari ulang tahun atau HUT ke-80 Bayangkara di Satlat Brimo Polri Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, teman Pro 2 semua, temanya kali ini adalah 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Nah, teman Pro 2 semua, semoga aja semakin meningkat ya untuk kinerja dari teman-teman kita semua nih yang berada di Hari Bayangkara ke-80 ini ya teman Pro 2 semua. Dan kita balik dong ke acara kita. Kita ada requestan lagu nih teman Pro 2 semua, ada lagu pop Indonesia. Aku udah lama banget nih hiatus dan masih balik lagi untuk temani kamu dengan lagu-lagu barunya ya guys ya. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk gabung di Pro 2 Sintang, ada lagu-lagu dari miliknya dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu. Terus aku spill lagi di sini, ada Mahal Ini dengan Bermimpi, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuca ya atau Nuka. Kemudian juga ada Seribu Kali dari Gea Indrawari, kemudian Sempurnanya Aku NPD, Kemarilah Tenang dari Mahal Ini lagi. Ada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. Ada Tensi Jamsi dengan Bintang 5, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Cinta Kita dari Toh Pati featuring Fabio Acer, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama, Bersenja Gurau, Raim Laude, ada Ea Dia, Teganya Kau, Leodra, dan Cukup Sudah dari miliknya Ran featuring Yuvi Widianto, Senja Sudut Kota, Samuel Cipta, Semusim dari Toh Pati, dan juga Nadib Basalama, Bahagia Lagi dari PC Kota, ada Kemarilah Tenang dari Mahal Ini, dan Sedia Aku Sebelum Hujan dari miliknya It Gitaf. Nah, buat teman Pro 2 silakan aja di request lagu-lagu yang sudah aku spill tadi, dan langsung aja aku bakal puterin dulu deh lagunya yang banyak banget orang-orang suka di kesempatan kali ini. Berhubung cuacanya juga tadi pagi kan berasa dingin, mungkin ada yang masih mager-mageran juga karena hari ini kan hari Rabu, dan bagi teman-teman yang duduk di bangku sekolah masih ada yang libur, tapi ada juga yang sedang berjuang untuk mengikuti tes ya kan ke tingkat yang lebih lanjut guys. Oke, kita akan dengarkan bareng-bareng, ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia guys.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya temani kamu di edisi hari ini, dan kita masih di sesi Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua, kamu masih bisa request kok lagu-lagu pilihan yang sudah aku playlist di kesempatan kali ini, guys.

Kedua semua, aku bakal spill dulu aja untuk kamu-kamu yang sudah request di kesempatan kali ini untuk lagunya sendiri, teman pro 2 semua. Di sini ada yang mau request lagu dari miliknya Gia Indrawari dengan 1000 kali, dari miliknya NPD juga dengan Sempurnanya Aku. Wow, ini banyak banget kayaknya, lagi NPD banget ya. Oke, langsung aja kita bakal putarin dua lagunya, teman pro 2 semua. Pastikan aja kamu tetap stay tune di pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, gabung lagi bareng aku Widya di Pro 2 Hitlist Internasional atau mancanegara kita ya teman Pro 2. Yuk ikutan gabung di Pro 2 Hitlist mancanegara ini untuk pilih lagu favoritnya kamu. Untuk Pro 2 Hitlist mancanegara sendiri, teman Pro 2 semua bisa kamu update atau kamu lihat-lihat, pantengin di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa juga stay tune di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id guys. Untuk lagu kita kali ini ada apa aja, aku bakal spill dulu ya guys. Untuk lagunya teman Pro 2 semua, kamu bisa pilih dari miliknya Olivia Rodrigo dengan Drop Date. Kemudian juga ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars, ada Daisies dari Justin Bieber, The Dead Dance dari Lady Gaga, Aperture, Harry Styles, dan juga ada Go dari Blackpink, ada Rise It All, Bruno Mars, Homewrecker dari Somber, Bittersweet dari Madison Beer, Nobody Girl dari Tate McRae, kemudian juga ada Not Cute Anymore dari Eilid, dan juga The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars lagi, ada Die on This Hill dari Sienna Spiro, ada Tears dengan Sabrina Carpenter, Folded dari Kehlani, So Easy dari Olivia Dean, lagunya asik banget nih guys. Terus juga ada Where Is My Husband dari Ray. Jadi dia masih cari suaminya sampai saat ini ya guys. Ada juga Man I Need, dan juga ini dari Olivia Dean, dan juga Opalite dari Taylor Swift guys. Oke teman Pro 2, silakan aja kamu mau denger lagu yang mana, karena lagunya memang lagi asik-asik banget, lagu yang memang lagi ngehits ya di Pro 2 Hitlist kita, baik itu di Pro 2 nasional dan juga lokal. Jadi teman Pro 2 semua, silakan dipantengin dan di request aja. Aku bakal putarin dulu aja deh lagunya, karena lagunya di sini kan asik-asik semua ya. Kita bakal nikmatin bareng-bareng nih. Untuk posisi yang pertama di sini ada Opalite dari Taylor Swift, dan juga nanti kita bakal dengerin lagu dari miliknya Eilid dengan Not Cute Anymore, karena lagunya memang seasik itu ya guys ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih dengerin bareng-bareng untuk lagu mancanegaranya di Pro 2 Hit List Internasional kita kali ini. Tadi sudah ada lagu dari miliknya Taylor Swift ya, dengan Opalai, dan juga dari Ailee dengan Not Cute Anymore. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua, kamu mau denger lagu yang mana lagi? Aku bakal putarin aja di sini. Ada yang mau denger lagu dari miliknya Ray dengan Where Is My Husband? Jadi masih dicari-cari sampai sekarang gak ketemu-ketemu ya guys. Terus juga teman Pro 2 semua, kita bakal dengerin dong lagunya dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, itu dia tadi beberapa lagu untuk mancanegara kita di kesempatan kali ini. Semoga aja kamu terhibur. Dan berikutnya teman Pro 2 semua, aku mau informasikan ya. Aku mau informasikan ke kamu-kamu kalau azan zuhur untuk hari ini pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita bakal hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu bernuansa islami buat teman Pro 2. Selamat bersiap-siap dan pantengin terus Pro 2 Sintang.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ayo produsin teman-teman terbaik kamu, masih ada aku Widya dong, temani kamu di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa aku bakal temani siang kamu guys dengan ragam informasi di UMKM Connect dan banyak banget info yang bakal aku bagiin. Jadi buat teman-teman, aku mau ucapin selamat makan siang dulu aja buat kamu-kamu, apapun itu menunya. Mungkin ada juga yang belum makan siang ya kayak aku, lagi nyantai-nyantai aja sambil kerja gitu ya guys. Oke, aku bakal bacain aja nanti infonya buat teman-teman, dipantingin aja terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dong di UMKM Connect kita kali ini. Teman Pro 2 semua, aku mau ngajakin kamu untuk sedikit ngebahas terkait peluang usaha berbasis jasa ya teman Pro 2, yang semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis, yang cepat gitu kan. Jadi jenis usaha ini menjadi salah satu pilihan menarik teman Pro 2 karena punya potensi keuntungan yang cukup menjanjikan. Berbagai jenis layanan jasa yang sekarang ini teman Pro 2 juga mudah dijalankan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi pasar. Jadi teman Pro 2 semua, aku kutip dari rri.co.id, ada beberapa jenis usaha yang bisa kamu lakukan, kamu buat seiring dengan berjalannya waktu ya teman Pro 2 di kota Sintang ini. Yang pertama ada jasa pembuatan parcel atau kado. Jadi usaha ini memang melayani pembuatan bingkisan sesuai dengan permintaan dari para pelanggannya. Untuk berbagai acara, produk dapat disesuaikan juga, mulai dari makanan sampai mungkin hampers yang cantik ya teman Pro 2. Ini bagus banget dijadikan usaha, apalagi buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi iseng-iseng, lagi boring, lagi bingung mau kerja apa. Teman Pro 2 bisa jadikan bisnis parcel atau kado ini teman Pro 2.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
2: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
1: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
2: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
1: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
0: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, temani kamu di UMKM Connect. Dan kita masih ngobrolin terkait usaha, ide-ide usaha jasa yang paling cuan di tahun 2026 ini. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ada Ojek Indonesia ya. Selamat siang, selamat bertugas aja dengan segala aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Ada Aden juga, selamat siang ya. Oke, baik teman Pro 2 semua, untuk ide usahanya tadi sudah aku spill. Yang pertama itu kamu bisa buat pembuatan parcel atau kado. Yang berikutnya teman Pro 2 semua, bisa kok kita coba nih buka usaha jasa packing barang. Nah ini penting dan sebenarnya banyak peminatnya teman Pro 2 semua, karena layanan ini kan kayak ngebantu untuk pengemasan.

dan keuntungannya itu diperoleh dari biaya jasa yang telah disepakati. Misalnya aja lagi belanja ke Pontianak gitu ya, ada yang just tip makanan, ada yang just tip pakaian, ya sepatu dan lain-lain. Jadi ini peluang banget buat teman-teman yang mungkin hobi traveling atau mungkin kegiatannya banyak banget keluar kota dan lain sebagainya, bisa sambil buka just tip teman Pro 2.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, gimana makan siangnya? Apakah sudah kenyang atau lagi bingung cari menu apa di siang ini, teman Pro 2? Ada yang sedang menunda atau ada yang sudah janjian makannya nanti aja? Ya, apapun itu buat teman-teman, semoga aja dapat dinikmati siang ini dengan suasana yang baik dan ceria ya guys. Mengingat cuacanya juga udah mulai panas ya, karena dari kemarin kan terasa kayak hujan gitu malamnya. Terus subuh tadi juga sempat hujan ya guys, jadi berasa kayak dingin. Tapi udah kesini makin panas aja. Mungkin sesuai dengan tanggalnya juga ya, tanggal 1. Oke, teman Pro 2 semua, kita balik lagi masih ngomongin terkait ide usaha jasa yang paling cuan. Dan tadi sudah ada beberapa yang kita ulas ya teman Pro 2. Terus jasa yang berikutnya yang bisa kamu lakuin untuk ide usaha, yaitu jasa antar barang dan juga dokumen. Jadi layanan ini memang fokus banget sama pengiriman cepat dalam kota untuk dokumen misalnya, ataupun mungkin paket kecil. Dan usaha ini sangat ngebantu banget kebutuhan pengiriman yang mendesak, apalagi buat teman-teman yang mungkin ada dokumen yang ketinggalan ketika mau ngelamar gitu ya, ngelamar kerjaan dan lain sebagainya. Biasanya itu butuh banget ada yang jasa antar barangnya itu cepet gitu guys. Terus jasa bersih-bersih rumah dan juga kantor, nah ini juga sangat dicari-cari ya. Usaha ini menyediakan layanan kebersihan untuk rumah, kantor, atau ruangan lainnya, dan sangat diminati oleh masyarakat dengan aktivitas yang padat. Di Sintang sebenarnya udah sangat-sangat dinantikan ya, karena kan banyak nih para pekerja yang memang gak sempat buat kemas-kemas rumahnya, rapiin rumahnya. Dan jasa kebersihan ini memang yang paling diutamakan juga kejujuran ya guys. Misalnya dalam satu minggu itu ada berapa kali lah gitu kan dipanggil untuk membersihkan rumah atau kantor. Ini sangat berpeluang sekali buat teman-teman yang lagi bingung nih mau cari buka usaha apa. Jasa bersih-bersih rumah dan juga kantor sangat recommended banget buat kamu-kamu guys.

0: teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT, bagaimana ini Bu RT?
2: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air, lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
1: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya, apa kita harus mengungsi saja Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
1: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
3: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

90.7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku temani kamu, teman Pro 2 semua, dalam acara Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Dan kali ini kita bakal kasih infonya terkait Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, keputusan FIFA mengambil kebijakan berbeda dalam laga Meksiko versus Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membuat geger publik. Untuk pertama kalinya sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, pertandingan digelar tanpa jeda minum. Pertandingan Meksiko dan juga Ekuador ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Namun ternyata teman Pro 2, badai petir yang melanda kawasan stadion di Azteca, Meksiko. Nah, ini membuat FIFA menunda kick off selama 1 jam. Setelah kondisi cuaca dinyatakan aman, pertandingan akhirnya dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Meski sempat mengalami penundaan, FIFA memutuskan tidak menerapkan cooling break yang sebelumnya selalu hadir dalam setiap pertandingan Piala Dunia. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id.

0: cream.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga teman Pro 2 semua. Kita bakal kasih lagi informasinya dari Piala Dunia 2026. Jadi ada timnas Iran, teman Pro 2, yang mendapatkan perpisahan hangat dari warga Tijuana saat meninggalkan Meksiko setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Supporter Meksiko mengantar keberangkatan dari para pemain dengan membawa poster, meminta tanda tangan, hingga mengenakan topi Iran, saudaraku, kini kamu adalah orang Meksiko. Nah, tulisannya seperti itu. Dan di tengah tantangan logistik akibat situasi geopolitik, Iran menyebut Meksiko sebagai rumah kedua karena keramahan yang mereka terima selama turnamen berlangsung. Ini jadi kayak so sweet banget gak sih teman Pro 2? Jadi ada momen haru juga di mana supporter dari Tijuana, nah ini mereka mengantar kepulangan timnas Iran dari Piala Dunia 2026. Wow, keren ya.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih berikan lagi informasi yang terkait dunia olahraga buat kamu-kamu semua tanpa terkecuali dari A sampai Z ya, yang ada di kota Sintang dan sekitarnya, karena memang sebanyak itu para peminat atau para penyuka dari sepak bola ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 semua, Meksiko terlalu tangguh untuk Ekuador. Lolos mulus di babak 16 besar, Meksiko tampil sempurna di Estadio Azteca, dan kemenangan Meksiko ini mengantar tuan rumah melaju ke babak 16 besar. Laga Meksiko dan juga Ekuador sempat ditunda selama 1 jam karena cuaca buruk, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 semua, ada juga kisah dari Ismael Saibari, dari anak yang sulit berjalan hingga menjadi pahlawan Maroko. Aku bakal ulas teman Pro 2 tapi nanti, karena kita akan break dulu buat kamu tetap stay di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala

0: terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biar nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

masih temani kamu teman Pro 2 di Gaspol Gagasan seputar dunia olahraga guys. Dan teman Pro 2 seperti yang aku janjiin, kita bakal ngebahas terkait kisah Ismael Saibari dari anak yang sulit berjalan hingga menjadi pahlawan Maroko. Jadi teman Pro 2 Ismael Saibari ini sendiri berlari memeluk sang ibunya usai mencetak penalti penentu kemenangan Maroko atas Belanda di Piala Dunia 2026. Saibari lahir dengan kelainan pada kedua kaki dan sempat diprediksi dokter tidak akan bisa berjalan normal teman Pro 2. Namun berkat perjuangan panjang bersama keluarganya, Saibari kini menjadi salah satu pahlawan Maroko yang membawa tim lolos ke babak 16 besar. Jadi ini keren banget. Dan aku banyak nih pantengin status dari teman-temanku, katanya Belanda kalah gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak momen yang terekam kamera dan dengan cepat menyebar di media sosial juga, di mana banyak banget warganet menyebut kalau pelukan Saibari dengan ibunya ini sebagai salah satu adegan yang paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Dan di balik selebrasi ini tersimpan perjalanan hidup yang gak mudah banget. Saibari lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya ini menghadap ke dalam secara ekstrim teman Pro 2 semua. Jadi ini benar-benar kayak euforia yang luar biasa banget dan kayak hal yang enggak kayak yang enggak mungkin tapi ternyata mungkin gitu ya. Dan teman Pro 2 semua, memang pada laga melawan Belanda, Maroko ini sempat tertinggal lebih dulu sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Dan pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan dan ditentukan melalui adu penalti. Saibari menjadi penendang penentu kemenangan Maroko pada malam itu dan tendangannya memastikan Atlas Lions lolos menang atas Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 guys.

0: Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
2: Wit, kita nggak boleh panik.
1: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
2: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
1: Terus kita harus gimana?
2: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku temani kamu di acara kita berikutnya, ada Entertainment Room. Dan seperti biasa teman Pro 2 semua, aku bakal berikan informasi terkait dunia hiburan teman Pro 2 semua. Dan kali ini kita akan awali infonya terkait syuting Wednesday musim ketiga yang dikabarkan sempat terhenti karena Eva Green mengalami cedera. Jadi syuting Wednesday ini sendiri memang sudah viral banget kabarnya seperti itu. Jadwal syuting juga diubah ya agar Eva Green ini bisa menjalani perawatan, sementara adegan lain tetap dilanjutkan guys. Dan Eva Green akan memerankan Ophelia Firm, karakter baru yang diprediksi menjadi antagonis utama di musim ketiga ini. Dan teman Pro 2 infonya aku kutip dari rri.co.id.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau escartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Informasi berikutnya di Entertainment Room, ada Jeff Market 2026 kembali digelar pada 28 sampai 30 November di JEC Yogyakarta sebagai pasar film terbesar di Indonesia. Dan ajang ini mempertemukan pelaku industri, investor dan juga distributor dan kreator untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional. Pertumbuhan industri film Indonesia yang positif menjadi momentum Jeff Market sendiri untuk memperluas kolaborasi dan juga akses ke pasar internasional.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

memiliki kepahitan yang kuat, kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait entertainment room. Dan teman Pro 2 semua, aku bakal kasih informasi lagi di mana ada film pemikat jiwa bergenre horor psikologis. Nah, ini bakal tayang mulai 9 Juli 2026. Film ini mengangkat kisah cinta, kemudian obsesi, dan juga ilmu pengasihan yang berujung petaka. Jadi, pemikat jiwa ini, teman Pro 2, menawarkan pengalaman berbeda dalam genre horor Indonesia. Sebagai pemain di sini ada Fajar Nugra dan juga Givina Lukita yang mengakui menghadapi tantangan di film ini, teman Pro 2 semua. Jadi mereka itu melakukan pendekatan yang berbeda dari karya sebelumnya dan mereka meninggalkan identitas komedi mereka sendiri karena kan mereka nempel banget tuh sebagai komedian gitu ya, teman Pro 2 semua. Jadi Fajar juga ngaku sempat meragukan kemampuannya, tapi akhirnya berhasil, teman Pro 2.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Oke, baik teman Pro2 semua di mana aja berada, makasih banget buat kamu yang sudah stay di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan aku Widya pamit undur dari ruang dengar kamu ya untuk edisi siar hari ini di 1 Juli 2026. Aku bakal balik lagi untuk temani kamu tapi besok ya. Saat ini kamu nanti akan ditemani oleh teman aku, ada Monique. Buat teman Pro2 semangat selalu dan tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Prodo FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
4: Sore Ceria Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseo Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Ya, Tama Produ, untuk info pertama kali ini langsung saja dikutip dari rri.co.id, Tama Produ ya. Di mana ada trailer film horror werewolf dirilis tayang Desember 2026 ya, Tama Produ ya. Jadi Focus Features merilis trailer film horror gothic werewolf garapan Robert Eggers yang juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 Desember dengan latar Inggris abad ke-13. Aaron Taylor Johnson memerankan tokoh utama yang bertransformasi menjadi manusia serigala, didampingi Lily Rose Depp, Willy Dafoe, Ral Ineson, dan juga sejumlah aktor lainnya. Werewolf menjadi proyek horror terbaru Robert Eggers setelah mensukseskan Nosferatu itu, yang produknya meraih pendapatan lebih dari 187 juta dolar Amerika Serikat di box office global.
3: Info Pro 2.
2: Ya, Tama Produ, untuk info selanjutnya kali ini ada Drakor Signal dikonfirmasi lanjut kepada season kedua. For information, Tama Produ, drama Korea The Second Signal ini dikabarkan akan tayang di November dengan 8 episode hingga 22 Desember 2026. Namun jadwal resmi belum dikonfirmasi oleh TVN ya, Tama Produ. Adapun laporan menyebutkan adegan Cho Jin Wong tetap akan ditayangkan tanpa penyuntingan ulang meski hal ini belum dipastikan pihak produksi. Penayangan drama sempat ditunda tanpa batas waktu setelah Cho Jin Wong pensiun dari industri hiburan dan sehingga kepastian rilis masih ditunggu oleh para penggemar.
3: Info Pro 2.
2: Oke, Tama Pro 2, untuk info terakhir kali ini dan masih dikutip dari rri.co.id, pastinya ada Burna Boy ukir sejarah lewat Day Day nih ya, Tama Pro 2. Jadi Burna Boy mencatat pencapaian penting dalam perjalanan karir internasionalnya dengan lagu Dai Dai mengantarnya ke posisi pertama Billboard Global Excel US untuk pertama kalinya. Penyanyi asal Nigeria ini meraih posisi tersebut bersama Shakira dan keduanya berkolaborasi untuk lagu resmi Piala Dunia 2026, demikian dilansir dari Billboard pada Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan teman produser, keberhasilan ini membuat Burna Boy masuk daftar musisi Nigeria berprestasi yang sebelumnya juga pencapaian serupa pernah diraihnya lewat Rema melalui Calm Down.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan pastinya nanti kita bakal kembali mengajak kamu untuk update info terkini di Betang Berita tentang Sintang.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasur orang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dipukul-pukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Oke, teman Produe, welcome back. Masih di Produe Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, teman Produe, sesaat lagi kita akan bergabung di segmennya Nongkrong Bareng Sida. Karena hari ini kita bakal kedatangan salah satu murid berprestasi, teman Produe, yang pastinya juga ada di kota Sintang. Nah, penasaran teman Produe, kita kira nanti bakal hadir siapa? Pokoknya pantengin aja ya, karena kita bakal live YouTube juga di kanal YouTube kita, Era di Sintang. Kamu juga bisa bergabung, mungkin mau tanya-nanya di live chat kita, boleh banget, atau bisa melalui WhatsApp 0857500047741. Teman Produe, Monica bakal kembali menemani kamu, jadi stay tune aja di Produe Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo 2 FM.
3: Sore Ceria, Prodo 2 FM, teman terbaik kamu.
4: NBS, nongkrong bareng Sida, Prodo 2 FM.
0: Hai teman Prodo 2, welcome back masih di Prodo 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di Sore Ceria kali ini kembali Monica menemani kamu ya, tentunya di segmen kesayangan kita Nongkrong Bareng Sida. Nah seperti biasa aku bakal ngajakin kamu buat kenalan sama salah satu anak muda yang ada di kota Sintang, yang pastinya bikin bangga banget sih, karena narasumber kita kali ini merupakan calon Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026. Selain itu juga nih teman Prodo 2, narasumber kita merupakan ketua OSIS dari SMKN 1 Kelam Permai. Nah ini yang benar-benar generasi bangsa banget ya teman Prodo 2. Tapi kita bakal kenal lebih lanjut, langsung aja kita sapa kali ya. Buat kamu yang mau bergabung boleh banget di kanal YouTube kita di RRI Sintang. Bisa banget kamu mungkin mau komen-komen, mau nanya-nanya ke narasumber kita, boleh banget. Langsung aja kita sapa di sini. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore Kak.
0: Oke, mungkin boleh dekat lagi Bang ke mic.
5: Oke, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
5: Baik Kak.
0: Baik ya, boleh dong kenalan namanya siapa nih abangnya?
5: Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Ghofiki, biasa dipanggil Vicky.
0: Oke, Vicky ya, benar ya kamu berarti ketua OSIS SMKN 1 Kelam Permai dan calon Paskibraka Kabupaten Sintang 2026.
5: Iya Kak, benar sekali.
0: Oke, kemarin terpilihnya bulan berapa tuh Vicky?
5: Kemarin tuh pengumuman nih tanggal 17 kalau enggak salah Kak.
0: 17. Bulan-bulan Juni atau sebelumnya?
5: Bulan Juni Kak.
0: Bulan
5: kemarin.
0: Juni. Wow, ini baru banget berarti ya, terpilih gitu. Kalau boleh tahu mungkin boleh dong Vicky ceritain sedikit soal Vicky. Ini kan kebetulan ketua OSIS SMKN 1 Kelam Permai dan juga calon Paskibraka. Gimana sih kesaran Vicky? Mungkin boleh dari hobinya apa atau mungkin okay, di sekolah ikut organisasi apa aja?
5: Oke okay, Kak. Dari langsung organisasi ya Kak?
0: Boleh.
5: Itu kan perkenalkan nama saya Vicky. Biasa dipanggil Vicky kan. Saya tinggal di Desa Nangajetak Kak.
0: Oke.
5: Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Kelam Permai. Kebetulan saya di SMK Negeri 1 Kelam Permai diberikan amanah sebagai ketua OSIS.
0: Ketua OSIS berarti kamu sekarang kelas berapa nih Vicky?
5: Kelas 11 Kak sekarang.
0: Oke, di SMK tuh jurusannya apa dong?
5: Saya mengambil jurusan akuntansi Kak.
0: Akuntansi, wih keren banget. Tapi kenapa pengen, sebelum ke paskibrakanya ya, kenapa Vicky pengen jadi ketua OSIS?
5: Karena di ketua OSIS ini kita banyak belajar tentang organisasi, tentang cara public speaking.
0: Oke, dan juga menjadi salah satu ini ya, jalan juga menuju Vicky bisa ke paskibraka ini.
5: Iya Kak.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong soal paskibraka, kalau lihat postur badan kamu kan tinggi banget ya. Nah, selain itu mungkin, selain mungkin kondisi fisik yang mendukung, apa sih faktor lain yang membuat Vicky ini tertarik untuk ngikutin seleksi paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 kali ini?
5: Saya tertarik mengikuti seleksi Paskibraka itu Kak dari kecil. Karena saya suka nonton di TV itu Kak, tiap tanggal 17 Agustus kan ada di TV itu yang mereka pengibaran Kak anggota Paskibraka.
0: Oke, jadi termotivasi lah ya.
5: Termotivasi dari situ Kak. Selain itu kan karena di Paskibraka itu tingkat kedisiplinan dan jiwa nasionalismenya yang tinggi Kak, makanya saya tertarik mengikutinya.
0: Oke, tapi kalau kita flashback nih ya Vicky, Paskibraka itu kan dari SMA ada organisasinya ya.
5: Iya, Kak.
0: Kalau kamu dari kecil, berarti persiapan kamu dari kecil tuh hobi kamu gimana sih biar bisa menggapai cita-cita kamu sebagai Paskibraka?
5: Saya tuh di SMP dulu Kak pernah ikut Paskibraka di tingkat desa Kak.
0: Oh ada juga ya tingkat iya, SMP ya?
5: Ada Kak di desa. Kemudian berlanjut di SMK mengikuti di tingkat kecamatan Paskibra. Kemudian hingga melanjutkan di tingkat kabupaten, Kak, dan lolos seleksi di tingkat kabupaten.
0: Keren banget. Karena kalau aku pikir di usia kamu kayaknya jadi anggota paskibranya aja udah ke-cancel kayaknya ya, karena kayak tinggi badannya, mungkin juga fisiknya tuh masih belum memenuhi standar. Ngomong-ngomong soal fisik juga, selain gen, persiapan Vicky ke fisiknya apa aja nih Vicky, sepersiapan dari paskibrakanya?
5: Persiapan yang pertama itu mental dan fisik, Kak.
0: Oke.
5: Okay. Itu kemudian ada materi juga, Kak, materi TWK dan TIU.
0: Oh gitu. Ya, mungkin boleh di spill soal berarti ya, ini kayak tes gitu ya.
5: Iya, Kak.
0: Tes itu tertulis. Tesnya gimana kemarin?
5: Kemarin itu tesnya dengan itu sistem online, Kak, menggunakan link. Jadi kita mengerjakan tentang soal wawasan kebangsaan dan interogasi umum, Kak.
0: Aku mau tanya dong Vicky, kemarin kan kamu juga dari SMK ya, SMK 1 Kelam. Itu tesnya berarti dari rumah atau ke suatu lokasi apa gimana?
5: Dari tes di SMK dulu, Kak. Jadi yang memenuhi syarat baru mendaftar di tingkat kabupaten.
0: Oke. Kalau sekarang udah, ini kan udah lolos seleksi ya?
5: Iya, Kak.
0: Berarti kayak penempatan-penempatan untuk di barisannya belum berarti?
5: Belum,
0: ya?
5: Kak.
0: Oke, menarik-menarik banget. Dan aku pengen tahu juga dong, kayak keren banget dari kecil. Mungkin enggak sebanyak anak-anak juga berpikir, "Ih, aku pengen jadi paskibraka." Gitu kan, apalagi misalnya lihat di TV. Dari keren mungkin kamu dapat motivasi, tapi bisa ceritain enggak pernah dapat dukungan apa aja dari orang-orang di sekitar kamu?
5: Dukungan, Kak. Pertama tuh kita dari teman-teman, dukungan dari teman-teman yang membantu kita selama latihan fisik mungkin dan belajar materi sama-sama, Kak.
0: Oke.
5: Dan juga dukungan dari pihak sekolah, baik materi maupun doa dan dukungan dan lain-lain, Kak, motivasi.
0: Oke, sekolah berarti support banget ya.
5: Iya, Kak.
0: Pelatih di SMK 1 Kelam Permai siapa kalau boleh tahu?
5: Itu Pak Ahmad Nurasa.
0: Oke, jadi selama di bawah bimbingan beliau, kalian persiapannya berapa bulan tuh?
5: Persiapan kami dari bulan 12, Kak.
0: Dari bulan 12 tahun 2025?
5: Iya, Kak.
0: Keren banget, berarti 6 bulan itu full banget ya.
5: Iya, Kak.
0: Untuk fisik, TWK, dan lain sebagainya. Dan mungkin aku pengen tanya juga, kemarin tuh di sekolah ada berapa orang sih yang mendaftar gitu menjadi calon paskibraka?
5: Kami dari awal tahap latihan itu, Kak, hampir 20 orang. Tetapi yang dikirim tes di tingkat kabupaten hanya 2 orang, Kak.
0: Oke, cowok semua atau cewek-cowok?
5: Satu cowok, satu cewek.
0: Oke, berarti kamu ini satu-satunya yang lolos atau temanmu juga lolos?
5: Saya satu-satunya yang lolos, Kak.
0: Keren banget. Oke, teman Pro 2. Menarik banget, nanti kita masih bakal tanya-tanya lagi sama Vicky ya, seputar kemarin pengalaman seleksinya gimana. Barangkali juga bermanfaat buat teman Pro 2 yang masih SMP, masih kelas 1, pengen mempersiapkan diri menjadi calon paskibraka gitu ya, Vicky ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

0: Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan masih bareng Ngeviki di nongkrong bareng Sida kali ini. Anyway teman Produa, dengan tema kita proses seleksi Paskibraka Kabupaten Sintang 2026, kita langsung aja mungkin lebih mengulik-ngulik lagi ya tentang cerita dari proses seleksi kemarin. Nah Viki, aku pengen nanya nih, kemarin bisa diceritain gak sih gimana pengalaman saat mengikuti tahap seleksi Paskibraka tahun ini? Atau mungkin dari kamu kemarin tuh belajar-belajar tiunya segala macam tuh seusaha apa sih kemarin?
1: Ya kak, untuk saya belajar tes TWK dan TIU itu saya banyak belajar mungkin dari teman-teman yang sudah tahun lalu yang senior, dan dari online juga kak, dari teman-teman online saya.
0: Oke, kalau teman-teman online berarti dari mana aja nih koneksinya?
1: Banyak kak, dari berbagai provinsi, dari mana-mana saja kak.
0: Oke, ada semacam grup gitu ya?
1: Iya kak, grup WhatsApp.
0: Keren banget, tapi mungkin itu era digital ya, sekarang harus benar-benar dimanfaatin, apalagi kalau misalnya soal-soal udah bisa diakses, dan Viki bisa gitu ya, untuk mengakses itu. Ngomong-ngomong soal proses tahapan seleksi atau persiapannya, kan full banget ya kalau sekolah, kalian full day gak sih?
1: Full kak.
0: Full day berarti sampai Jumat aja ya sekolahnya.
1: Iya, sampai Jumat.
0: Jadi bagi badan, bagi pikiran, bagi belajarnya gimana tuh Viki?
1: Kita tuh harus pandai-pandai pertama mengatur jadwal kak.
0: Oke.
1: Agar terstruktur kita.
0: Jam, kalau boleh tahu jam-jam kamu dalam satu hari tuh gimana sih pembagiannya?
1: Setelah sekolah itu kalau ada eskul saya lanjutkan dengan eskul kak.
0: Oke, setelah itu baru persiapan, mungkin kalau ada tugas, mengerjakan tugas. Kalau enggak, review-review persiapan calon paskibraka ini ya.
1: Iya kak.
0: Keren banget. Nah, dari semua tahapan seleksi, mana sih yang menurut Viki ini paling menantang? Nah, kira-kira karena apa tuh?
1: Yang pertama itu tes kesemaptaan kak.
0: Oh, itu tes apa?
1: Itu tes fisik kak, mulai lari, push up, sit up, back up, dan shutteran kak. Karena di tes itu benar-benar diuji fisik kita kak.
0: Itu dia ronde-rondenya gimana sih kemarin?
1: Kemarin itu pertama itu ada tes lari kak. Lari 12 menit dapat berapa putaran atau meter kak.
0: Oh, per 12 menit semua tes?
1: Iya, enggak kak, 12 menit untuk tes lari. Kemudian dilanjutkan dengan tes sit up, push up, habis itu back up kak, dan yang terakhir tes shutteran kak di fisik itu.
0: Oke, dan kalau untuk fisik sendiri kamu memang nge-pull up-nya itu di seleksi harian, latihan lah harian di paskibraka sekolah ya?
1: Iya kak, selain di sekolah juga sering latihan di rumah kak.
0: Oh,
1: bareng teman-teman di kampung, latihan fisik bareng lah.
0: Oke, kalau di kelam atau mungkin di sekolah bareng teman-teman gitu, latihannya kayak gimana sih supaya fisik kita itu bisa nggak mudah capek kalau misalnya tes fisik gitu?
1: Kami biasa tuh tes lari dulu kak, kemudian break sebentar, baru dilanjutkan dengan push up dan lain-lain kak.
0: Oke, itu konsisten ya, terus-menerus
1: iya,
0: ya
1: kak.
0: Berarti itu juga menjadi salah satu cara Viki ya untuk menjaga kondisi kamu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, tapi selain itu mungkin dari segi kesehatan, mungkin konsumsi, makanan, kalau Viki meningkatkan gizi Viki supaya tetap sehat gimana Viki?
1: Saya dengan makan konsumsi dengan makanan yang cukup kak, seperti sayur dan buah-buahan.
0: Okay.
1: Dan saya juga kadang menjalani puasa Senin Kamis kak, untuk menjaga fisik.
0: Rutin ya berarti ya, Masya Allah banget, keren nih teman Produa. Kalau aku boleh tahu juga, berarti senior-senior kamu setiap tahunnya pasti ada yang lulus seleksi ya?
1: Kemarin kan tahun kemarin ada kak, cuman tahun-tahun sebelumnya sempat putus kak.
0: Oke, berarti kamu salah satu estafet yang meneruskannya ya?
1: Iya kak.
0: Gimana sih caranya supaya mental itu tuh gak ngedown? Kadang kan kita sebagai pelajar, aku aja mungkin yang usia segini mudah capeknya.
1: Oh, iya,
0: nah kalau seorang Viki, menjaga semangat itu gimana?
1: Kami itu saling menyemangati kak, sesama teman. Jadi dengan semangat sesama itu kami menjadi lebih semangat, menjadikan percikan untuk lebih semangat lagi kak.
0: Oke, nah berarti kan kita ketemu sama circle yang mendukung dan juga mensupport gitu ya Viki ya.
1: Ya kak.
0: Dan apa sih pelajaran baru yang mungkin kamu dapatkan selama mengikuti proses seleksi calon paskibraka ini?
1: kami banyak belajar mungkin dari sekolah-sekolah lain juga kak, bagaimana proses mereka latihan, jadwal mereka latihan gitu kak.
0: Berarti ini memang benar-benar sharing to caring ya?
1: Iya kak.
0: Nggak ada yang kayak persaingan nggak sehat gitu, semuanya sehat berarti
1: sehat,
0: ya?
1: Sehat kak, persaingan yang sportif gitu kak.
0: Mm-mm.
1: Tetap saling mendukung satu sama lain.
0: Kalau kamu dapat wejangan dari senior-senior gimana tuh Vicky?
1: Wejangan kak.
0: Mm-mm. Kayak pesan-pesan motivasi dari senior apa aja tuh yang pernah disampaikan?
1: Harus tetap semangat kak. Mm-mm. Jangan jadikan misal sekolah kita ini dari kelam gitu kak. Jangan merasa minder dengan sekolah-sekolah dari kota gitu kak.
0: Oke, betul. Karena apapun sekolahnya, yang penting tuh semua pendidikan, seleksi dan lain sebagainya bisa merata ya Ki ya,
1: ya,
0: dan kita bisa mengaksesnya. Menarik banget. Aku juga pengen tanya soal tantangan dan juga semangat kamu dalam berjuang. Pernah nggak sih kamu mungkin walaupun udah bener-bener ngefull semangat dapat lingkungan yang juga support, ada nggak titik terendah kamu kayak ngerasa aku capek banget nih gitu?
1: Setiap orang tuh pasti pernah merasakan yang namanya lelah kak.
0: Mm-mm.
1: Cuman jika itu kita menyerah itu kita berarti berhenti berusaha. Sedangkan kalau kita tetap bertahan itu hanya sementara kak.
0: Okay.
1: Jadi tetap dapat dilanjutkan.
0: Jadi memang kamu tuh udah menetapkan banget kalau misalnya seleksi ini aku harus banget berproses apapun hasilnya gitu ya.
1: Ya kak.
0: Jadi jangan sampai menyerah dulu sampai hasilnya terlihat gitu ya.
1: Ya kak.
0: Keren banget. Dan tadi kan juga proses seleksi bukan hanya dari SMK Satu Kelam tapi juga dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Gimana suasana kebersamaan dengan peserta lain selama mengikuti seleksi kemarin?
1: Suasana itu sangat solid sekali kak. Kita merasakan kekeluargaan yang baru di situ kak.
0: Oke. Dia semacam karantina atau kayak tes habis itu pulang atau gimana?
1: Dia itu tes kak, dari pagi sampai sore. Setelah
0: okay.
1: itu pulang.
0: Berapa hari kemarin proses seleksinya?
1: Kemarin itu satu minggu kak.
0: Satu minggu, dengan rangkaian tadi ada fisik. TWK dan TIU gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, kalau untuk skor akhir itu finalisasinya kemarin gimana?
1: Kemarin itu dijumlahkan semua nilainya kak, kemudian keluar hasil perankingannya dari hasil nilai-nilai tersebut.
0: Oke, boleh tahu nggak nih Vicky, dalam sekian peserta tuh masuk ke peringkat berapa kemarin?
1: Kemarin saya peringkat 16 kak di tingkat kabupaten.
0: Keren, berarti totalnya berapa sih yang keterima?
1: 33 orang kak.
0: Keren dong, berarti setengah dari keseluruhan gitu ya, apalagi jauh-jauh dari kelam. Kita nggak kalah saing gitu ya. Dan juga tadi aku seneng banget teman-teman guru mendukung semua. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi, tapi ada yang pengen ditambahin gak nih sama Vicky?
1: Mungkin cukup gak.
0: Oke, kalau gitu Pro 2, aku masih nunggu gabungan kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
3: Oke teman Produ ya, welcome back. Masih di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan Monica dan juga ada Vicky di sore ceria kali ini, tepatnya di nongkrong bareng Sida. Masih seputar seleksi, pengalaman-pengalaman kemarin, tes-tes di Paskibraka. Dan kebetulan ya, Vicky sudah ada penonton yang bergabung di sini, namanya Zulia. Ini gak tahu nih temannya Vicky atau bukan ya. Tapi Zulia nanya, Vicky mau nanya dong, apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan peserta saat seleksi dari Paskibraka ini? Nah, menurut pengamatan Vicky ini gimana?

0: pastinya gitu. Oh, oke, ya, mungkin oke. Boleh di spill-spill kemarin Vicky gimana tuh?
1: Baik Kak, menurut pengalaman saya seleksi itu kesalahan paling umum tuh banyaknya di kurangnya belajar materi Kak.
0: Oh, oke. Karena biasanya gimana tuh?
1: Di materi TU dan TWK itu sangat banyak sekali yang gugur di awal Kak. Karena mungkin kurang sharing atau kurang belajar gitu Kak tentang materinya.
0: Berarti sebenarnya kalau tahapan itu kan tadi dari fisik dulu ya?
1: Untuk tahapan itu pertama tuh dari verifikasi berkas dulu Kak.
0: Oke.
1: Kemudian ada tes TWK dan TU. Kemudian dilanjutkan kesehatan, parade, PBB, kesemaptaan, dan yang terakhir itu tes wawancara Kak.
0: Oke, berarti banyak detail-detailnya juga dong. Aku pengen nanya, kalau untuk berarti administrasi dulu tadi ya?
1: Iya Kak.
0: Itu ada tinggi dan BB minimal nggak kalau misalnya untuk pendaftaran calon paskibraka?
1: Ada Kak, untuk tinggi badan untuk putra minimal 167 Kak.
0: Oke.
1: Untuk di tingkat Kabupaten Sintang. Untuk yang putri itu 162 Kak.
0: Oke, kalau Vicky sendiri tinggi badannya berapa nih?
1: Untuk saya 173 Kak tinggi badannya.
0: Keren banget. Kamu waktu kecil makannya apa Vicky bisa tinggi banget? Tips-tipsnya dong. Itu atau mungkin memang gen dari orang tua atau keluarga juga tinggi-tinggi atau gimana?
1: Iya Kak. Emang gen dari kakek saya itu Kak tinggi Kak. Kemudian harus ditambah dengan latihan fisik dan makanan yang cukup Kak seperti sayur dan buah.
0: Kalau mau tinggi olahraga jenis apa sih Vicky yang bisa mungkin kita coba?
1: Yang saya coba itu olahraga skipping dan lari Kak.
0: Skipping dan lari. Berarti kalau yang apa? Olahraga pull up atau apa tuh ya? Yang
1: iya,
0: gitu. Itu juga ngaruh gak sih Vicky?
1: Ngaruh sangat Kak. Cuman kalau kami kurang fasilitasnya di sana kalau untuk pull up Kak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa yang ada aja gitu
1: iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Kemudian tadi ke setelah administrasi, seleksi apa lagi?
1: Tes wawasan kebangsaan dan TIU Kak.
0: Itu tadi ya, TIU. Iya. Selanjutnya apa lagi Vicky?
1: Tes kesehatan Kak.
0: Kesehatan. Kesehatan mencakup apa aja tuh?
1: Cek itu kesehatan detak jantung, tes tinggi itu darah Kak, tekanan darah.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ada Kak. Untuk tes itu kesehatan itu dicek kita Kak.
0: Oke, berarti memastikan kalau calon peserta ini memang sehat ya dari segi fisik dan lain sebagainya. Kemudian apalagi Vicky selain kesehatan?
1: Seterusnya itu ada tes parade Kak.
0: Parade, boleh dong ceritain, kan belum diceritain nih tadi.
1: Ya, di tes parade itu kita dicek Kak postur badan, mulai dari tinggi badan, berat badan. Kemudian dicek Kak tentang itu varises kita dicek juga.
0: Oke. Kenapa kalau varises nggak boleh jadi paskibraka?
1: Karena ngaruh mungkin Kak, karena uratnya timbul mungkin.
0: Oke. Intinya mengkhawatirkan juga ya kalau misalnya dikasih beban latihan yang sangat-sangat konsisten gitu ya Vicky ya. Oke, menarik. Mungkin ada lagi mau kamu tambahin dari pertanyaannya Zulia ini. Kesalahan tadi mungkin lebih kepada kurang belajar ya. Kalau mungkin kesalahan-kesalahan lain ada nggak sih? Contoh nih misalnya fisiknya belum terlalu kuat tapi jarang latihan olahraga, itu termasuk gak sih?
1: Termasuk Kak, kesalahan juga. Karena mereka kurang latihan fisik mungkin dan kurang support dari teman-teman untuk latihan atau karena tidak ada temannya Kak.
0: Berarti gak paskibraka ini kalau orang bilang, wah ini bermodalkan tinggi aja, itu gak benar berarti ya Vicky ya?
1: Enggak Kak, salah itu Kak. Karena harus mencakup semua aspek itu Kak di penilaian.
0: Kesehatan, fisik, mental, kemudian wawasan, administrasi juga bahkan termasuk ya.
1: Iya, Kak.
0: Keren banget. Dan Vicky menjadi salah satu dari 32 peserta ya.
1: 33 Kak.
0: 33 peserta yang menjadi calon paskibraka di Kabupaten Sintang.
1: Iya,
0: keren banget. Nah, aku juga pengen nanya, berarti ini kan tahap selanjutnya adalah karantina berarti ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, karantina mulai kapan tuh, Vicky?
1: Mungkin dari akhir bulan Juli Kak, soalnya belum ada diinfokan juga.
0: Oke, apa persiapan kamu sebelum menjelang karantina nanti?
1: Yang jelas saya mulai latihan fisik Kak, ditambah beban latihan fisiknya Kak.
0: Oke.
1: Dan menjaga pola makan juga.
0: Pola makan kamu gimana sih Vicky kalau di rumah, boleh tahu dong?
1: Saya makan tuh dengan gizi yang lengkap Kak, mulai dari nasi, sayur, dan lauk, dan buah Kak.
0: Dan buah juga ya, berarti 4 sehat 5 sempurna ya, MBG dari rumah ya. Oke, menarik. Kalau ngomong-ngomong seputar persiapan juga tadi gitu, dari hubungan sosial dengan teman-teman calon paskibraka udah saling kenal atau gimana?
1: Kita kadang tuh melaksanakan latihan gabungan, Kak.
0: Oh, oke.
1: Misal dari kami SMK dengan SMA gitu, Kak, latihan gabungan. Jadi kita saling sharing, Kak, tentang metode latihan, jadwal latihan gitu, Kak.
0: Oke, menarik. Kalau dukungan dari keluarga dan sekolah gimana, Vicky, menjelang karantina nanti?
1: Orang tua sangat mendukung, Kak, untuk proses itu. Dan harus meningkatkan lagi, kata orang tua, baik fisik gitu.
0: Kalau sekolah berarti aman aja support?
1: Aman, Kak, sekolah sangat mendukung.
0: Oke, ada latihan-latihan tambahan gak dari pelatih paskibrakanya di sekolah?
1: Ada, Kak, untuk fisik, Kak, lebih ditingkatkan lagi.
0: Berarti setelah selesai tahapan seleksi dan udah menjadi calon paskibraka ini lebih ke fisik ya, Vicky, ya, iya, ditekankan, Kak. Ya. Oke, nah aku juga pengen nanya lebih kepada harapan mungkinnya di segmen-segmen terakhir ini. Apa sih harapan kamu, Vicky, untuk anggota paskibraka Kabupaten Sintang 2026 ini?
1: Harapan saya untuk para calon paskibraka Kabupaten Sintang yang sudah terpilih harus tetap semangat karena perjalanan kita masih panjang menuju pengibaran, Kak.
0: Oke, masih 1 bulanan lagi lah ya, Vicky, ya. Oke. Kalau kamu dipercaya menjadi pengibar bendera pada HUT Republik Indonesia tahun ini, apa yang akan kamu rasakan, Vicky?
1: Pastinya bercampur rasanya, Kak, antara rasa senang, haru, dan lainnya, Kak. Dan itu merupakan amanah yang besar bagi saya, Kak, jika terpilih menjadi pengibar bendera.
0: Keren. Tapi memang pengennya di sana atau dimanapun bebas aja, Vicky?
1: Bebas aja, Kak. Yang penting menjadi paskibraka.
0: Oke, membanggakan dan salah satu cita-cita masa kecil tercapai ya, Vicky, iya, ya, di paskibraka ini. Aku juga pengen nanya, pastinya yang nonton kita tadi ada Zulia, ada teman-teman Produa lainnya yang juga pengen nanya, pengen sharing seputar paskibraka. Mungkin Vicky selaku senior, selaku juga teman paskibra, apa yang akan Vicky sampaikan kepada teman-teman pelajar yang bercita-cita juga menjadi anggota paskibraka di masa mendatang seperti Vicky saat ini?
1: Ya, Kak, untuk adik-adik yang ingin mendaftar menjadi calon paskibraka harus tetap semangat dan harus ditingkatkan mulai dari sekarang. Mulai dari fisik, latihan wawasan, karena semua itu sangat penting, Kak, jika disiapkan dari jauh hari karena hasilnya akan sangat maksimal.
0: Oke, aku pengen nanya, Vicky, soal kemaksimalan ini, mungkin dalam 1 minggu menurut Vicky tuh idealnya kayak olahraganya itu berapa kali seminggu, kan ada jeda-jeda istirahatnya. Kalau Vicky sendiri gimana?
1: Saya latihan 1 minggu itu 4-5 kali, Kak, kalau untuk lari dan sebagainya.
0: Okay.
1: Biasa saya jedanya di hari Jumat dan hari Selasa, Kak.
0: Oke, jadi tetap harus ada istirahatnya ya, teman, ya, Pro 2. Jangan kamu pengen banget jadi paskibraka, jadi memaksimalkan kondisi fisik kamu sehingga juga nanti takutnya kita malahnya sakit ya, Vicky, ya. Karena paskibraka itu tujuannya bukan hanya untuk kita bisa mengibarkan bendera, tapi bagaimana kita juga bisa sehat dan juga aman sampai proses itu berakhir. Oke, terakhir aku pengen nanya, ini spesial banget. Mungkin ada ucapan-ucapan yang mau Vicky sampaikan kepada keluarga, sekolah, pelatih, atau semua pihak yang telah mendukung Vicky selama mengikuti seleksi paskibraka 2026 kali ini.
1: Ya, Kak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, pihak sekolah, keluarga, dan teman-teman saya yang telah mensupport saya dan mendukung saya sampai lolos pada seleksi paskibraka tingkat kabupaten, Kak.
0: Oke, dan semoga aja kebersamaan ini masih akan berlanjut seterusnya ya, Vicky, ya. Sampai Vicky nanti sukses mengibarkan sang merah putih, berarti nanti pengibarannya di stadion, ya?
1: Iya, Kak, di stadion.
0: Oke, aku gak sabar banget bakal nunggu Vicky mengibarkan bendera merah putih. Dan moga-moga aja Vicky dan teman-teman lancar karantinanya, dan pastinya juga bisa kembali memberikan edukasi atau mungkin informasi-informasi kepada teman-teman lainnya.
1: Iya,
0: oke, buat teman Pro 2 mungkin yang mau nanya-nanya Vicky, boleh ke sosial media Vicky? Mungkin boleh di-share, Vicky?
1: Boleh, Kak, Instagram boleh, ada Instagram saya.
0: Oke, boleh dong Instagramnya.
1: Instagram saya algoviki_23, Kak. Boleh di follow dan ditanya-tanya mungkin seputar paskibraka, Kak.
0: Oke, karena Kalau karantina nanti agak slow respon ya Vicky ya. Jadi tanya aja teman produ dari sekarang, karena Vicky-nya juga welcome banget. Oke, gak kerasa juga kita udah hampir 1 jam ya Vicky ya, menemani teman produ di sore ceria kali ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banget buat Vicky sore hari ini udah mau mampir jauh-jauh dari Kelam tadi ya katanya ya. Berarti kalau pulang ini kira-kira nanti bakal nyampenya jam berapa tuh Vicky?
1: Mungkin jam 6 lewat kak.
0: Jam 6 lewat, hati-hati di perjalanan pulangnya Vicky ya. Salam buat keluarga, salam juga buat guru, pelatih, dan teman-teman semua. Oke teman produa, kalau gitu Monica dan Vicky juga pamit di sore ceria kali ini. Dan saksikan Nongkrong Bareng Sida selanjutnya. Stay tune di produa.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Monica telah hadirkan lagu-lagu santai di ruang dengar kamu untuk menemani aktivitas kamu atau mungkin sore yang ceria tapi kelabu ternyata Teman Pro 2. Ya gak apa-apa, moga-moga aja lagu-lagu yang telah Monica sampaikan bisa menemani segala aktivitas kamu ya. Dan pasti Teman Pro 2, stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Karena sesaat lagi akan hadir lagu-lagu bernuansa islami yang akan hadir mengudara di Pro 2.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Hal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: Ya, Tapa Pro 2 Tapa sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria, Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, Tama Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang masih beraktivitas, teman Pro 2, atau mungkin lagi di perjalanan, semoga siaran Monica bisa menemani kamu sampai ke tempat tujuan. Anyway, seperti biasa di pukul 18 kita akan bergabung di segmennya Kultur Kita buat ngebahas seputar budaya. Nah, kali ini Tama Pro 2, karena aku lebih suka suatu hal yang fashionable banget, jadi aku bakal ngebahas tentang macam-macam baju adat Nusantara yang juga mesti banget kita lestarikan sebagai generasi muda. Nah, Tama Pro 2, nanti kita bakal banyak sekali membahas seputar apa sih fungsi pakaian adat di Indonesia nih, Tama Pro 2, yang pasti sebagai lambang budaya daerah, cerminan karakter daerah, menambahkan kekayaan budaya nasional, dan juga pastinya bisa menjadi daya tarik wisata dan juga aset budaya. Nah, banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada dari pakaian adatnya. Yang mana yang bakal aku spill, pastinya stay tune aja, nanti bakal aku spill tipis-tipis, teman Pro 2, barangkali daerah kamu ada. Jadi stay tune di Pro 2 RR Sintang setelah yang satu ini.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

tahu? Salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini masih barengan aku Monica di segmennya Kultur Kita, ngomongnya seputar baju-baju daerah ya. Di sini dari kita ujung barat dulu, ada Sumatera Utara dengan ulos. Nah, ulos adalah pakaian adat khas Batak dan dari Sumatera Utara. Dan kain tenun ini memiliki beragam corak dan warna yang syarat makna ya, teman Pro 2. Seperti ada merah yang melambangkan keberanian, putih yang menggambarkan kesucian, ada warna hitam juga mempresentasikan kedukaan, dan juga kuning yang melambangkan kejayaan. Ulos bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga simbol budaya yang memiliki makna mendalam. Pakaian ini juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan perayaan-perayaan penting lainnya. Dipakai untuk menunjukkan kedekatan dengan leluhur dan sebagai doa bagi keselamatan dan keberuntungan. Teman Pro 2

Selanjutnya ada kebaya, di mana kebaya ini adalah salah satu pakaian adat yang paling dikenal ya di Indonesia. Apa kalau misalnya 21 April ya, atau pada 2 ya, itu ada Hari Kartini, banyaknya pakai kebaya. Nah, pakaian ini juga melambangkan kelembutan dan kecantikan perempuan Jawa dengan desain dan ya anggun li ya, atau pada 2 yang dipadukan dengan kain batik. Kebaya menjadi simbol kehalusan budaya Jawa. Meski identik dengan Jawa, kebaya juga kini diakui sebagai pakaian nasional yang baik digunakan di berbagai acara resmi. Nanti kita bakal ke selatan ya teman Pro 2, kira-kira ada siapa? Nah, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2, tahu nggak? Memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Disiarkan langsung dari jalan YSJ Fangore Sintang Tomang Pro 2 dan tepat sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tomang Pro 2, untuk info pertama kali ini langsung saja ada Chris Brown juga divonis bersalah dalam kasus serangan anjing miliknya. Penyanyi Amerika Serikat Chris Brown divonis bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi dalam kasus terkait anjingnya miliknya yang menyerang dan melukai pembantu rumah tangga di rumahnya pada tahun 2020. Putusan akhir dalam persidangan yang berlangsung 2 pekan ini dinilai menguntungkan Maria Avila yang diserang secara brutal oleh Hades, anjing gembala Kaukasia seberat 200 pon atau sekitar 90 kg milik Brown saat membuang sampah di luar rumah penyanyi tersebut juga di Tarzana, California, Amerika Serikat. Michael Zemurpi selaku pengacara yang mewakili keluarga Avila menyatakan bahwa kepada Billboard pada Selasa 30 Juni bahwa Brown dan juga perusahaannya Black Pyramid LLC harus membayar 12,9 juta dolar Amerika Serikat kepada Maria Avila atas kelalaian tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tom Prodo, untuk info selanjutnya kali ini ada A Shop of Killers musim kedua menyajikan adegan aksi tanpa pemeran pengganti loh, teman Prodo ya. Jadi diperankan oleh Jong Jae-hyung yang mengatakan aktor Lee Dong-wook menyajikan seluruh adegan aksi kepada Jeong Jin, serial tersebut juga tanpa menggunakan pemeran pengganti atau stun. Jae-hyung bekerjasama dengan sutradara Lee Kwon dan juga membuat urutan pertarungan berisiko tinggi ini untuk serial drama aksi yang akan tayang di platform Disney Plus dan Hulu itu. Disampaikan langsung oleh Jong Jae-hyung dilansir dari siaran Sumpi bahwa ia sudah menjadi aktor yang mumpuni dalam hal aksi. Di musim kedua, aksi berlangsung di lokasi baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Kami melakukan pelatihan eksekutif yang memastikan bahwa semuanya termasuk adegan aksi di tempat gelap dan adegan menggunakan tali pengaman dapat dilakukan tanpa stunt double.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tom Pro 2, the last but not least ada film prequel Ocean's Eleven sedang diproduksi. Jadi buat kamu yang belum tahu, film prequel Ocean's Eleven juga sedang diproduksi dengan tanggal rilis yang ditetapkan per tanggal 25 Juni 2027. Dan pastinya pembuat film asal Amerika Serikat Bradley Cooper pada 12 kali mencatatkan nominasi Oscar sepanjang karirnya sebagai aktor, penulis dan juga produser, ternyata juga sebagai sutradara sekaligus produser film bersama dengan Lucky Cam milik artis dan produser film asal Australia Margot Robbie.
1: Info Pro 2.
0: Episode Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang pastinya telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id dan antrenews.com pastinya. Selain ini akan hadir musik live check kita barengan dengan Project Pop teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
2: Halo.
0: Seru.
2: Teman 2.
0: Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
2: misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil. Anak kuliah
2: udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
1: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
1: Andre Ladiloket.
2: Andre
1: Ladiloket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya. Kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Okay. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
1: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
1: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
1: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
1: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
2: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
2: yang
0: betul.
2: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
2: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
1: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
1: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow, okay.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
1: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
1: Selain
0: betul.
1: Kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
2: Musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif,
0: ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
2: sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
2: harus punya demo,
3: harus punya demo.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
1: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
1: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, okay. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
2: viral duluan ya.
1: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Edit sendiri.
0: Betul.
1: Upload sendiri.
2: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
1: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
1: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
1: Kampung metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: mamá. Music Life Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
2: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
1: Oh, pecah dua.
2: Aku ke bagian yang metal.
1: Oh, ke bagian metal.
2: Yosi dan gue mau ke bagian metal. Dan ini berdua anak duga.
1: Anak duga.
3: Dulu apa aku mohon masih ada sih kita bertiga.
1: Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
2: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem. Iya, benar.
2: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
1: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
3: Pengen ke kafe aja gitu.
1: Kafe-kafe aja, gitu. Bener.
3: Party.
1: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
2: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
1: Yes.
2: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
3: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
1: Okay.
3: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya, ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
1: Betul.
2: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
1: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
2: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
1: Oke.
2: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tau lah lagu apa.
3: Iya, betul-betul. Lagu yang standar lah.
2: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa gak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
1: Iya benar.
3: Ini sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
1: Betul.
3: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
3: gitu
1: pasti.
3: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
1: Iya sih, benar.
3: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
2: birthday.
3: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
2: nomor
3: yang berbau-bau ulang tahun kan.
1: Bener.
2: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Sini buatan.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
4: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
1: Bener. Oh, menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
2: Ya di produser sering-sering pasang sih.
3: Iya.
2: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
1: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya. Karena
3: yang lagi juga teman Produ pasti ada yang lagi birthday.
1: Nah, iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
2: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
1: Ah iya sih, iya sih, bener. Siapa sih yang masih inget ya?
2: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar benar. Lebih ke
2: gini, aduh raktir orang.
1: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
2: Wah boncos nih.
1: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
1: Betul. Gitu kan.
3: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
3: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
2: Nah di saat waktu muda itu kayak
3: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
2: Lu kan bilang gini sehat apa sih
1: panjang umur
2: itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya,
1: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
3: Bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada
1: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
0: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
2: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Okay. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang,
0: ya.
1: Seneng sama deg-degan gitu kan. Oh, iya. Selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga.
0: Okay.
1: Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita harusnya kita

0: kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
1: Yes, ya. Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
1: Yes.
2: Ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonserannya. Ya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ada. Ya?
2: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
1: Yes.
2: Sehat. Yang penting sehat. Mm-hmm. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
3: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
0: Benar.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
1: Yes.
0: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
0: Jadi sebenarnya ya apalagi beri kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
0: Karena kalau kita berpikir, aduh,
2: cari ngetop atau apa lagi, aduh, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
2: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya,
3: betul.
2: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
1: Ya. Wih,
2: ayo dong.
1: Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
0: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, yes. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
0: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes.
0: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
0: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
2: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
1: betul,
2: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
0: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
0: Ini dari tadi kita ngomongan napas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday. Bisa
2: Selamat
1: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
0: Udah ada ya.
1: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop,
0: terima
1: sukses
0: kasih.
1: Selalu.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
0: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Tell of something.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Kiki kembali temani kamu nih ya teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Kita ketemu lagi di Jaga Malam ya. Hari ini edisinya hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Woi, udah masuk awal bulan ya teman Pro 2. Gimana kabarnya di awal bulan Juli ini? Pasti semangat dong ya. Kiki yakin pasti lagi pada semeringah ya. Hari ini lagi semeringah-semeringahnya kayaknya. Oke, dan Kiki tentunya temani kamu di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam hingga nanti jelang kita tutup siaran ya teman Pro 2 di hari Rabu ini. Oke, dan kita tentunya udah ada detail of something. Seperti biasa juga kalau hari Rabu, detail of something kita ngebahas tentang Jude.

Okay, dan Kiki tentunya punya sedikit info ya terkait judi ini. Kiki kutip by the way dari laman www.antaranews.com. Jadi ya teman Pro 2, apalagi di musim Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 ya, di sekarang-sekarang ini apalagi udah masuk babak final nih ya teman Pro 2. Ini mungkin ya kalian pasti udah gak asing lah ya, orang-orang di sekitar tuh kayak ada yang kayak berjudi gitu ya, dalam tanda kutip, atau kayak taruhan gitu lah istilahnya ya. Nah jadi di berkaitan dengan judi di masa Piala Dunia kali ini ya teman Pro 2, infonya nih katanya DPR minta negara maksimalkan momen Piala Dunia guna berantas judi bola. Oke, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ya teman Pro 2 ada Ahmad Sahroni. Ini meminta negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memaksimalkan momen Piala Dunia 2026 untuk memberantas judi bola. Menurutnya ya teman Pro 2, pemerintah jangan justru menganggap masalah ini hanya musiman karena 4 tahun sekali aja. Nah justru pada momen-momen seperti ini ya, aktivitas judi bola ini justru meningkat dan uang dari Indonesia itu justru mengalir ke luar negeri nih katanya. Oke, jadi kalau mengutip perkataan Ahmad Sahroni ya teman Pro 2, beliau mengatakan kalau uang masyarakat Indonesia itu mengalir dalam jumlah besar ke jaringan-jaringan judi yang sebagian besar juga beroperasi dari luar negeri. Nah ini harus dicegah semaksimal mungkin ya katanya. Dan menurutnya juga pemberantasan judi daring ini harus dipandang sebagai upaya negara untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan secara ekonomi maupun sosial. Karena itu ya teman Pro 2, seluruh instrumen penegakan hukum dan pengawasan juga harus bekerja secara agresif sejak dini. Oke, Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Tapi di malam hari ini Kiki mau temani dulu deh kamu dengan 1-2 lagu berikut ini. So tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita masih membahas seputar pemberantasan judi. Nah, jadi ya seperti tadi Kiki sampaikan, katanya DPR ini minta negara untuk memaksimalkan momen Piala Dunia ini ya guna memberantas judi bola. Nah, maka dari itu juga ya teman Pro 2, Syahron ini juga menambahkan ya bahwa upaya pemberantasan judi bola bukan hanya soal penegakan hukum aja, tapi juga tentang perlindungan masyarakat. Ia juga meminta server-server judi itu ditutup sebanyak mungkin, operatornya diungkap, pelakunya ditangkap, dan juga tentunya aliran dananya diputus. Jadi jangan beri ruang sedikit pun nih ya bagi bandar dan jaringan judol memanfaatkan euforia Piala Dunia di masa sekarang ini untuk menjaring korban-korban baru. Negara harus melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan seperti ini, kalau melansir dari perkataan Ahmad Saroni tadi juga teman Pro 2. Nah, sebelumnya PPATK mewaspadai juga potensi lonjakan aktivitas judi daring selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini. Salah satunya yang jadi perhatian utama juga adalah peningkatan transaksi judi bola yang secara historis mengalami kenaikan signifikan ketika turnamen sepak bola berskala besar berlangsung. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada hari Rabu 17 Juni juga mengatakannya kalau mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan lembaganya, aktivitas transaksi deposit judi online juga umumnya meningkat pada akhir pekan dan melonjak ketika kompetisi sepak bola besar digelar.

Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

dijaga malam ya, jangan galau malam-malam barengan sama Kikih di hari Rabu malam ini. Dan di malam hari ini, selain info yang tadi udah Kikih share ke ruang dengar kamu nih ya, Kikih mau share ada info dari akselerasi kreatif musik kita nih teman Pro 2. Di malam hari ini ada lagu yang bakal Kikih puterin ya, Kikih mau kenalin ke ruang dengar kamu, yaitu Ermu Kim Scott ya, ya yang yaitu dengan judul lagu Musamus nih teman Pro 2 dari musisi Ermu Kim Scott. Oke. Nah, jadi Ermu Kim Scott ini juga merupakan salah satu peserta dan dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke ya teman Pro 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi juga dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan juga Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip ya teman Pro 2 dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus sendiri merupakan sebuah mahakarya alam ya yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, tapi tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes S. SP. Musamus ini memberikan filosofi bermakna nih bagi masyarakat Merauke ya. Jadi seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka ini juga bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Menarik banget nih ya teman Pro 2, kira-kira seperti apa nih lagunya? Langsung aja bakal Kikih puterin ke ruang dengar kamu. Ini dia.

0: sudah mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Oke, teman Prodo itu ada Dedi Du di Dada dari Malik and the Essentials ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga selain ini ya, Kiki tentunya masih temani kamu di Lapor Prodo. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya nanti ya di Lapor Prodo selama 1 jam. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di malam hari ini.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemen Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu temani kamu di malam hari ini. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 tentunya ya. Masih barengan sama Kiki di malam hari ini. Oke, gimana kabarnya teman Pro 2 di jaga malam kali ini, di malam hari ini? Apakah masih pada semangat? Masih semangat dong ya. Paling mungkin jam-jam segini ya, tapi masih terlalu cepat sih ya. Ini masih pukul 9, tepatnya lewat 22 menit. Masih setengah 10 lah ya. Kalau misalnya mau pada nobar ya, nobarnya masih 1,5 jam lagi. Anyways, apa nih kegiatan kamu di malam hari ini teman Pro 2? Boleh banget ya, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol, mau join juga barengan sama Kiki di malam hari ini, langsung aja seperti biasa meluncur ya di Lapor Pro 2 ini. Langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story kita di situ, udah ada question box-nya, kalian bisa langsung aja komen di situ. Atau boleh juga ya ke WhatsApp kita di 0857-504741. Atau bisa juga komen-komen ke aplikasi RRI Digital kalian nih. Jadi malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Mungkin kalau kemarin juga Kiki udah nanya kalian seputar pesta bola ya, seputar Piala Dunia. Malam hari ini Kiki mau nanya yang simple aja deh buat kalian, mungkin malam hari ini di rumah aja nih ya. Karena kalau kemarin tuh Kiki nanya kan di Lapor Pro 2, kalian kalau di hari-hari kerja gini pilih nobar juga keluar atau nonton dari rumah aja? Banyak yang milihnya nonton dari rumah. Oke deh, Kiki asumsi ya jam segini berarti masih pada di rumah dong ya. Nah kalau malam-malam kayak gini enaknya dengerin lagu apa nih teman Pro 2? Ayo sekalian request-request juga bisa banget ya di jaga malam kali ini. Kiki tunggu requestan dari kalian. Langsung aja sekali lagi Kiki ingatkan, meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-504741 atau komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini, dan juga tentunya masih barengan sama Kiki di sini. Tadi Kiki udah spill nih ya pertanyaannya di malam hari ini ya, yang simpel-simpel aja sih. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi pertanyaan Kiki cuma, malam-malam gini enaknya dengerin lagu apa sih teman Pro 2? Kalian bisa sekalian request ya. Jadi nanti Kiki bakal cariin lagu requestan kalian kalau ada nanti Kiki puterin ya ke ruang rekamu di malam hari ini. Sekali lagi Kiki ingatkan buat kalian mau join, bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita, bisa banget di 085750 4741, atau boleh juga ke WhatsApp kita di di Instagram kita ya, maksudnya aduh kurang konsen kayak malam-malam gini, butuh kopi ya Pak ya.

masuk nih ya lagunya. Kayaknya ini lagu baru Kendrick ya. Tapi ya gak apa-apa. Kalau misalnya lagu kalian juga ada lagu favorit kalian, mungkin kalian request belum masuk ke bank lagu kita, gak apa-apa ya teman Pro 2, kalian bisa request. Tetap request ya, siapa tahu nanti di kali-kali berikutnya lagu kesayangan kalian ini udah bisa masuk nih ke bang lagu kita, biar kita puterin, oke? Okay? Tapi bakal puterin lagu lainnya deh dari Kendrick buat temani kamu di malam hari ini. Udah ada juga yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil atau Bayangan Cinta, oke? Okay. Ini lagu Cegil ada sih ya. Nanti bakal Kiki puterin juga, bakal Kiki siapin. Di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang nge-request katanya lagu yang agak slow aja kayak dari David. My House Is Not Home. Oke. Okay. Kiki carikan nanti ya teman Pro 2 di bang lagu kita ya. Di sini juga ada teman-teman Pro 2 lainnya yang nge-request lagunya Nabila Takiyah, Cegil ya. Kemudian juga di sini udah ada yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Tapi sayangnya lagu Samuel Cipta yang satu ini juga belum masuk nih ya. Gak apa-apa, nanti bakal Kiki puterin lagu lainnya ya dari Samuel Cipta. Oke deh, dan buat kalian yang masih mau join, mau request, tentunya masih bisa banget ya teman Pro 2. Langsung aja Kiki ingatkan, kalian langsung aja meluncur ke akun-akun sosial media kita ya, di Instagram, WhatsApp, maupun di RRI Digital kalian.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
1: Bang! Stop, Bang! Stop dulu, Bang!
0: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Tadi Kiki udah putarkan beberapa buah lagu requestan dari kalian ya. Tadi ada lagu dari Kendrick, kemudian ada lagu Cegil dari Nabila Takiyah dan juga dari David. My house is not a home. Oke, jadi tadi ya, ini masih ada teman-teman Pro 2 lainnya yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Tapi karena lagunya belum ada, Kiki udah siapkan ya. Di sini lagu dari Samuel Cipta dengan Tentang Arah. Bakal Kiki putarkan setelah ini. Lalu ada juga yang request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Nanti bakal Kiki carikan penggantinya ya, karena ini belum masuk juga nih ke bank lagu kita. Dan juga ini ada yang request lagu dari Mesahira dengan Merindu Lagi. Oke deh, bakal Kiki siapkan lagunya dan langsung aja Kiki puterin ke ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah pada request lagu di malam hari ini ya. Dan tetap stay tune, karena setelah ini Kiki tentunya masih bakal temani kamu di cerita penutup hari.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Okay, teman Produa, welcome back. Masih tentunya barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Dan di malam hari ini, teman Produa, kita tentunya udah masuk ke cerita penutup hari ya di hari Rabu malam di tanggal 1 Juli 2026 ini. Ya, Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya di malam hari ini. Dan juga di malam kali ini tentunya cerita penutup hari seperti biasa ya, tentunya untuk teman yang overthinking kamu nih sebelum tidur atau mungkin sebelum kalian pada ikutan nobar ya. Kalau di RRI ini ya teman Produ, by the way kita intermezzo dikit ya, kalau di RRI itu di halaman RRI ya itu ada dipasang kayak layar tancap gitu ya, jadi kita open nobar gitu. So buat kalian mungkin bingung pada mau nobarnya kemana, boleh banget ya meluncur ke RRI juga di jalan Yatsai Pangurai Sintang. Okay. Dan di malam hari ini teman Produa, cerita penutup hari buat temenin overthinking kamu sebelum tidur nih, ini Kiki mau bawain cerita yang tentunya masih datang dari novel ya. Ini kita bicara tentang mungkin buat kita, kalian semua yang malam hari ini lagi masih setia stay tune barengan sama Kiki, mungkin kalian pernah bertanya-tanya atau kita mungkin most of us, hampir semua dari kita pernah bertanya-tanya, apakah kita harus hidup seperti orang lain? Kayak kadang kan kalau kita ngelihat orang lain mungkin ada yang mendapatkan achievement yang lebih dari kita, mungkin ada yang lebih pintar atau kita anggap lebih pintar, kita anggap lebih cantik, kita anggap lebih lah dari kita ya. Nah jadi kita pastinya ada. Okay, jadi pastinya kita bakal jadi mungkin secara enggak langsung ya, kita jadi bertanya-tanya, kira-kira aku harus hidup kayak gimana ya supaya bisa sama kayak orang itu. Okay, jadi malam hari ini teman Pro 2 ceritanya datang dari penulis Saya Kamu Rata ya, ini dengan bukunya berjudul Convenience Store Women. Okay. Jadi di malam hari ini teman Pro 2 khususnya ya, mungkin kayak yang tadi Kiki udah sebutkan ya, mungkin kalian pernah ada pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kayak kapan ya aku lulus kayak orang itu, atau kapan ya aku bisa dapat achievement yang lebih kayak orang itu, mungkin kapan ya aku dapat kerja di era-era sekarang ya, atau kayak kapan ya aku menikah gitu, mungkin karena ada dorongan-dorongan juga dari luar gitu ya, kayak kapan punya rumah kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh lama kelamaan mungkin kita dengarnya kayak ya udahlah biasa aja gitu, anggap lewat aja, tapi ya sebenarnya kalau terus diulang-ulang ya tentunya lama-lama itu rasanya kayak ada garis yang tidak terlihat gitu ya, kayak invisible lainnya yang nentuin gimana seharusnya hidup seseorang itu berjalan. Kayak ada yang bilang harusnya umur 25 udah nikah, harusnya umur 27 udah punya anak, harusnya umur sekian udah lulus S2, mungkin kayak gitu-gitu ya, sering mungkin kita dengar, kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Nah jadi malam hari ini kita bakal kenalan sama seorang cewek ya, namanya Keiko Furukura. Jadi Keiko Furukura ini merupakan wanita berusia 36 tahun ya, yang udah belasan tahun kerja paruh waktu di sebuah minimarket. Nah kalau bagi Keiko ya teman Produa, dalam cerita ini yaitu Convenience Store Woman ini ya, bagi Keiko sendiri minimarket ini sebenarnya bukan sekedar tempat dia bekerja aja. Dan bagi dia, di sanalah dia merasa hidupnya itu punya iramanya gitu. Jadi Keiko ini tahu kapan harus menyapa pelanggan, kapan harus nyusun barang-barang, kapan harus ngotak-ngatik mesin kasir, mungkin ya kapan mesin kasirnya bakal bunyi gitu. Pokoknya semuanya tuh kayak pas aja gitu rasanya di kehidupan dia.
Nah, tapi bagi orang-orang di sekitar Keiko ini ya, hidupnya ini dianggap aneh. Hidup Keiko ini dipandang aneh sama orang-orang lain. Mereka terus bertanya kenapa Keiko ini belum nikah, kenapa pekerjaannya itu-itu aja, gak berubah. Kayak kok tetap kerja di convenience store aja, kamu gak coba cari kerjaan yang lebih baik, apa bla bla bla semacam itu ya. Dan tanpa sadar ya teman Pro 2, perayaan-perayaan itu ya mulai membuat Keiko ini jadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Emangnya aku salah ya kayak gini?

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan di cerita penutup hari di Jaga Malam kali ini ya. Sebelum kita masuk nih, lanjut ke cerita kita, gimana teman Pro 2 di malam hari ini? Mungkin udah pada siap-siap ya, mau tidur ya. Dan kita ceritanya tentunya belum selesai ya, kita masih di pembukaan tadi. Kita ngikutin cerita dari Keiko Furukura ya, yang selalu atau sering dapat pertanyaan dari orang-orang luarnya ya, karena dia kerjaannya di usia yang udah kepala tiga ya, udah di pertengahan kepala tiga bahkan ya, itu masih bekerja di convenience store gitu ya, udah belasan tahun. Jadi orang jadi bertanya-tanya, kenapa kamu gak nikah, kenapa kamu gak cari kerjaan yang lebih baik. Hingga Keiko ini jadi bertanya-tanya justru ya sama dirinya sendiri, emangnya aku salah ya. Nah, jadi ya teman Pro 2, semakin lama Keiko ini juga mulai mencoba mengikuti harapan-harapan dari orang lain gitu ya, mulai ngikutin omongan orang lain, kayak mungkin dia harus cari pekerjaan yang lebih baik atau mungkin harus mulai mengubah hidupnya gitu ya. Tapi dia melakukannya ini bukan karena dia sendiri menginginkan itu, tapi karena dia juga capek nih ya, lama-lama terus-terusan dia dianggap berbeda. Dia mencoba mengubah dirinya supaya terlihat lebih normal dalam tanda kutip ya. Tapi dengan setiap perubahannya itu justru membuat dia malah makin jauh dari dirinya sendiri. Kadang mungkin kita juga gitu ya teman Pro 2, kita mungkin ngejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tapi karena kita takut nih untuk apa? Kita takut dianggap tertinggal gitu ya, takut dinilai gagal. Kita berusaha menyamakan diri kita sendiri dengan standar-standar dari society di luar sana. Nah, jadi kita tuh jadi punya perasaan untuk takut menjadi satu-satunya yang hidupnya itu gak sesuai dengan ekspektasi society ya, dalam garis besarnya. Padahal ya teman Pro 2, setiap orang itu punya titik mulai atau starting point yang berbeda-beda tentunya. Dan mungkin tujuan akhirnya pun gak harus selalu sama, iya gak sih? Oke, jadi novel satu ini ya, Convenience Store Woman ini sebenarnya gak sedang mengatakan kalau bekerja di minimarket itu merupakan pilihan yang terbaik. Gak gitu juga ya teman Pro 2. Buku ini juga gak mengatakan kalau ya menikah atau memiliki karir itu juga sesuatu yang salah, gak sama sekali. Yang sebenarnya ingin ditunjukkan ya, itu justru sederhana aja nih teman Pro 2. Bahwa hidup itu gak punya satu cetak biru atau satu blueprint yang berlaku untuk semua orang. Jadi ada orang yang misalnya menemukan kebahagiaan saat memimpin perusahaan, that's fine. Ada yang mungkin menemukan kebahagiaan ketika mengajar, that's fine too. Ada yang menemukan mungkin ketika merawat keluarga.

kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak oke. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak oke? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi, bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak oke.

0: teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Di cerita penutup hari di malam hari ini ya. Tadi kita udah ngikutin kisahnya Keiko. Dan ini dari cerita atau novel Convenience Store Women tadi ya. So buat hari buat kalian ya teman Pro 2, kalau mungkin hari-hari ini atau akhir-akhir ini lagi sedang overthinking, mungkin ngebanding-bandingin hidup dengan orang lain gitu ya, dengan standard society gitu ya, mungkin malam ini kamu bisa deh berhenti sejenak. Bukan karena nyerah ya, tapi karena ya Kiki harap sih di malam hari ini kita semua jadi lebih sadar gitu ya, kalau hidup itu sebenarnya bukan perlombaan ya, tentang siapa yang paling cepat mencapai sesuatu, siapa yang paling cepat atau lebih banyak meraih sesuatu. Kadang ya kita tuh jadi lupa untuk menikmati langkah-langkah kita sendiri karena kita terlalu sibuk melihat langkah orang lain. Mungkin ada teman yang udah lebih dulu nikah, ada yang udah lebih dulu mapan, udah lebih dulu kerja, lebih dulu lulus, lebih dulu akan banyak hal gitu ya. Dan mungkin kamu masih mencari-cari, tapi bukan berarti kamu terlambat ya teman Pro 2. Bisa jadi ya kamu hanya lagi berjalan di jalan yang emang berbeda ya, diciptakan berbeda dengan orang-orang lain. Dan malam ini sebelum kalian beristirahat, coba deh kalian gak lagi perlu bertanya pada diri sendiri, kok hidupku gak kayak hidup mereka ya, kok aku banyak kurangnya ya dibanding mereka, kok aku kayaknya hidupnya salah ya. Coba deh pertanyaan-pertanyaan itu kalian ganti dan kalian tanyakan pelan-pelan ke diri kalian. Kalau misalnya aku gak perlu penuhi harapan siapapun, hidup seperti apa sih yang sebenarnya pengen aku jalanin? Coba tanya diri kamu sendiri teman Pro 2, hidup seperti apa yang pengen kamu jalani? Dan barangkali ya jawabannya tuh mungkin memang belum langsung datang secara instan di malam hari ini. Dan it's okay, gak apa-apa banget ya. Yang penting kalian bangun di esok pagi dan masih mempunyai harapan untuk tetap melangkah. Dan dengan langkah kamu sendiri tentunya. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, kisah dari Keiko dalam Convenience Store Women. Kiki harap ini bisa membantu sedikit overthinking kamu di malam hari ini ya sebelum tidur. Dan semoga di keesokan hari ya, dan besok-besok-besok-besoknya lagi, dan mulai sekarang ya, kamu gak sibuk lagi untuk menjadi seperti orang lain, melainkan menjadi lebih berani ya, malah jadi lebih berani untuk menjadi diri kamu sendiri. Oke, dan selain ini juga teman Pro 2, Kiki mau sampaikan kalau tentunya Kiki bakal hadirkan jazz musik ke ruang dengar kamu ya, untuk temani waktu istirahat kamu di malam hari ini. Dan satu lagu terakhir Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu untuk menutup cerita penutup malam di hari ini, ada dari Caleb J dengan Jalan Terbaik.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Sudah.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Nanti, kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

sama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepada teman Pro 2 semua dimana aja berada. Senang banget aku Widya hadir buat temani kamu di edisi siar hari ini ya. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 teman Pro 2 semua aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman Pro 2 semua aku bakal temani kamu dengan berbagai acara yang sayang banget untuk kamu lewatin. Seperti ada jazz music untuk pagi ini. Terus juga ada info Pro 2 viral moment. Ada lagu pilihan kamu. Dan teman Pro 2 kamu jangan lewatkan juga ada tips pagi ini serta hari ini dalam sejarah. Terus nanti kita juga bakal update untuk Asta Cita kita. Kali ini kita akan bahas terkait narkoba. Buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana ya. Kita akan simak bareng-bareng yuk. Acara kita yang pertama ada jazz music buat kamu untuk mengawali segala aktivitasnya di hari ini. Semoga segala sesuatunya lancar buat teman Pro 2. Semangat selalu guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala ali wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kehidupan hanya sekali, kesempatan juga hanya sekali. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk rabihun, yaitu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka termasuk orang yang maghbunun, yaitu orang yang rugi. Dan barang siapa kok yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka termasuk orang yang terlaknat. Artinya apa? Artinya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sesuatu yang bernilai keuntungan, bernilai kebaikan, baik itu di dunia wabil khusus di akhirat nanti. Dan jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan sesuatu yang rugi. Dan yang paling buruk lagi, jangan sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bernilai laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dan seterusnya menjadi aktivitas yang bernilai keuntungan, bernilai kebahagiaan, bernilai ibadah di dunia khususnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada lima hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah kelima hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: RRI Sintang, teman terbaik kamu, temani kamu di Info Pro 2 kita kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng aku Widya dan teman Pro 2, kita akan berikan infonya buat kamu di pagi ini. Oke teman Pro 2 semua, infonya kita akan awali dari Enola Holmes 3 yang kembali menampilkan Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes dalam pertualangan baru yang menggabungkan unsur aksi, romansa, dan misteri dengan latar cerita di Malta, teman Pro 2. Jadi ceritanya ini berfokus pada Enola yang menjelang pernikahan dengan pasangannya, tapi harus membatalkan rencananya teman Pro 2 karena diculik.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 semua, aku kutip dari rri.co.id di mana ada BMKG yang memastikan peluang gelombang panas seperti di Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Dan kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi lautan menjadi penyangga lonjakan suhu ekstrim, salah satu ciri heat wave, yaitu suhu malam tetap tinggi. Nah ini belum terjadi di Indonesia guys.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada Indonesia dan Rusia yang membuka peluang kerjasama dalam bidang energi nuklir sebagai sumber energi masa depan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan roadmap energi menuju 2045 dengan mempertimbangkan kebutuhan energi yang terus meningkat. Rusia melalui Rosatom dan juga Atom Stroyekspor telah melakukan kunjungan ke Indonesia dan menunggu langkah lanjutan untuk kerjasama teman Pro 2. Infonya aku kutip dari rri.co.id. Buat teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya

2 RRI Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman pro 2 semua. Dan tentu aja aku temani kamu dalam acara kita berikutnya. Ada viral moment. Nah, pada kesempatan kali ini aku sudah buka nih untuk viral moment kita kali ini. Ternyata ada Aldi Taher yang jadi perbincangan kita, guys. Kenapa? Karena cara Aldi Taher dalam merespon keluhan pelanggannya ini sukses banget memicu rasa kagum dari para netizen. Jadi hal ini bermula saat seorang pelanggan menyampaikan komplain karena burger yang dibelinya ini gak berisi daging sama sekali. Tapi bukannya mengelak ya, Aldi Taher ini langsung merespon secara ramah dengan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dari timnya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baiknya, Aldi Taher pun memberikan ganti rugi berupa 5 hotdog dan 5 burger gratis untuk pelanggan yang sudah komplain ini, guys. Jadi benar-benar apa ya, membuat warganet kagum gitu, guys ya. Oke, aku bakal bacakan juga nanti komen-komennya itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin aja juga pengen banget komen terkait hal ini, boleh banget. Gimana sih teman-teman terhadap sikap dari Aldi Taher ini yang ternyata membuat warganet kagum? Karena dengan dapat komplain, Aldi Taher ini malah meminta maaf dengan cara yang luar biasa, guys. Silakan aja kamu kirim komen kamu di pagi ini. Nanti aku bakal bacain juga komennya ya, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

103,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita masih ngebahas terkait dapat komplain dari pelanggan cara Aldi Taher minta maaf bikin warganet kagum ya, teman Pro 2 semua. Jadi benar-benar baik banget gitu guys cara minta maafnya. Selain meminta maaf dengan tulus, dia juga memberikan 5 hotdog dan juga 5 burger secara gratis sebagai ganti ruginya guys. Jadi ini benar-benar apa ya, dikagumi oleh warganet. Langsung aja aku bakal bacain teman Pro 2 semua buat yang sudah komen. Di sini ada Rido Perdana katanya keren banget. Ada juga Ali Frituan katanya wow keren sekali gitu. Mutia, wow keren cara menyampaikannya. Bisa dicontoh nih owner-owner restoran atau owner-owner usaha lainnya. Ada juga Yosua katanya respect banget. Ada Amor, takutnya dimanfaatin orang-orang yang gak bertanggung jawab kebaikannya Aldi Taher katanya gitu ya. Jadi dia ada kekhawatiran nih dari Amor nih. Terus ada lagi dari Mandolo, baik banget kok ya katanya gitu. Terus ada Rariyah ya yang komen nih katanya semua hotdog punya Allah katanya gitu ya. Tapi memang viral banget kan kalimat ini guys. Ada juga dari Jarina Lutfia katanya Bang Aldi lagi yang viral nih gitu guys. Jadi benar-benar kayak keren banget gak sih ya, banyak banget yang komen. Ada juga dari VHS katanya terharu banget. Oke deh, baik teman Pro 2, kita bakal balik lagi untuk bacain komennya kamu-kamu di pagi ini. Buat kamu yang mau komen juga di akun live aku pagi ini, silakan aja ya, aku bakal bacain kok ya. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sapa dan selamat pagi teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu bareng aku Widya. Dan aku balik lagi buat bacain untuk viral moment kita, komen-komennya terkait Mas Aldi Taher lagi, Mas Aldi Taher lagi ya guys ya. Kenapa? Karena dia ini kan dapat komplain nih dari pelanggan. Tapi cara Aldi Taher minta maaf itu ternyata membuat para warganet itu kagum. Gimana enggak gitu ya. Satu yang dikomplain burgernya karena gak ada isi dagingnya, diganti 5 paket guys. Burger 5, hotdognya 5 juga, plus permintaan maaf juga dari Aldi Taher. Wow, ini ada busan logi katanya, sok beneran dikirim masing-masing 5. Keren banget ya. Terus ada goodbye, katanya ilmu marketingnya berapa sih ini guys? Pasti keren banget ya kan? Ada lagi yang komen di sini dari Ilham Purnama, katanya cek lagi dong, cek lagi apakah kelalaian, katanya gitu ya. Ada dari Alfietna, Aldi Taher 1 versus 0 government katanya ya. Ada juga Bukan Niki, marketingnya keren banget, sesuai yang dijelasin cara marketing ala Bob Sadino versi modern, katanya gitu. Terus ada lagi nih dari Jimmy, jangan di ini-ini kan kak, ntar ditutup toko burgernya. Kalau rame nanti ditutup lagi burgernya, gitu katanya ya. Ada Welly, nah di sini komen katanya orang-orang banyak banget yang ngira Aldi Taher itu kosong, padahal sejatinya kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Kalau kalian bingung wajar, kita nggak bingung kalau sudah di surga, katanya gitu. Ini komennya ngocol banget ya, tapi sepemikiran sih, pernah ngira kayak yang kosong nggak sih, tapi sebenarnya dia itu jenius kan guys.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Adik dijemput ya? Ke siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Selamat pagi teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Pagi-pagi-pagi buat kamu semua tanpa terkecuali yang baru bangun, yang baru melek, yang baru memulai segala aktivitasnya. Semoga aktivitasnya lancar ya guys, apapun itu. Terlihat banget sudah ada matahari-mataharinya, alias ya kayaknya bakal panas ya teman Pro 2. Tapi gak tahu juga, kadang-kadang cuaca itu terlihat panas tapi tiba-tiba nanti hujan. Ya mudah-mudahan deh diberikan yang terbaik aja, jangan sampai kayak di Eropa yang saat ini memang sedang lagi gelombang panas ya guys. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Nah buat teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas atau bacain lagi buat komen-komennya terkait Aldi Taher. Ada apa dengan Aldi Taher? Buat kamu yang baru gabung mungkin bingung ya, kenapa sih kak ngomongin Aldi Taher? Jadi Aldi Taher ini kan dapat komplain nih dari pelanggannya, terus dia minta maaf. Nah caranya minta maaf ini ternyata membuat warganet kagum. Kenapa bisa seperti itu? Karena Aldi Taher ini selain dia minta maaf secara tulus dengan cara yang baik, dan karena kesalahan dari atau kelalaian dari karyawannya gitu ya, ternyata Aldi Taher ini juga mengirimkan 5 hotdog dan 5 burger secara gratis sebagai ganti ruginya guys. Jadi ini kayak keren banget, terus diapresiasi gitu sama si tukang komplainnya. Jadi diposting ulang terus dikomen dong banyak orang. Jadi orang-orang nih banyak yang kagum banget sama strategi marketing yang luar biasanya dari si Aldi Taher. Oke, ada juga nih komen dari Rim, katanya marketingnya keren banget. Kalau aku gak ada dagingnya sih minimal langsung kontak CS ya, buka app story-nya seperti apa. Terus ada lagi dari Roland, katanya keren banget. Ada Van Suri, cara yang susah ditiru sama pejabat katanya. Ada agak ngeri-ngeri nih kalau udah bahas yang kayak gitu, bacain komen yang seperti itu ya guys. Tapi ini memang ada yang komen gitu. Terus ada Putra juga, katanya cocok nih jadi pejabat. Keren-keren katanya gitu. Wah, apakah Aldi Taher nanti akan menjadi pejabat guys? Kita gak tahu ya, lihat ke depannya seperti apa. Terus ada juga Alvin, katanya aku juga mau komplain, tapi dagingnya aku makan dulu, baru ku foto komplain bang, kemana dagingnya. Terus dikirimin deh 5 hotdog, 5 burger katanya gitu ya, nyam-nyam kenyang katanya gitu guys. Ada juga dari Mulver, katanya apa nih, keren banget. Terus maafnya seperti ini, komen sekali, keren banget katanya gitu ya. Marketingnya S4 bener-bener next level. Ada yang komen begitu. Oke deh, makasih banget buat yang sudah komen-komen, dan aku sudah bacain juga yang sudah komen-komen terkait hal ini, terkait reaksi dari Aldi Taher yang meminta maaf dengan cara seperti itu guys. Dan warganet juga kagum banget dengan caranya meminta maaf, dengan strategi marketingnya dia yang memang lagi viral banget si Aldi Taher ya. Ada info ini aku kutip dari infivop.id buat teman-teman. Aku juga mau nyapa dong, selamat pagi buat Arif Miftahudin. Kemudian ada Delisa juga, pagi. Semoga aktivitasnya lancar ya untuk pagi hari ini guys.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus